sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 28 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Sahabat Iktus, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepada-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bersyukur menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sebentar kami hendak menyapa sahabat pendengar lewat udara. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan siaran kami, memberkati setiap mata acara dan program yang kami siarkan sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap peralatan yang kami pakai agar bisa mengudara dengan baik. Lawatlah setiap sahabat Iktus dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan melindungi kami dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, menjauhkan dari sakit penyakit, dari virus, dari apapun yang mengganggu kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan siaran kami hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Semangat pagi, selamat pagi sahabat Iktus dimanapun Anda saat ini tengah bergabung bersama kami. Berbahagia sekali kami menyapa sahabat Iktus di Happy Sunday untuk hari ini. Kabar baik dan sukacita yang saya harapkan untuk semua sahabat Iktus yang pagi ini sudah mulai bergabung bersama kami. Tetap bersukacita ya, dan semoga sahabat Iktus semuanya diberkati dengan kesehatan sehingga bisa mengawali hari ini dengan antusias, dengan semangat baru. Semoga semuanya sudah bergabung bersama kami menikmati serangkaian lagu-lagu terpilih untuk sahabat nikmati di akhir pekan ini. Inilah lagu yang pertama hadir untuk membuka hari Anda dengan memberikan semangat tersendiri. Dari studio saya ucapkan selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: tenang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparisort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolong, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat, bagaimana dengan lagu pujian tadi? Mungkin bisa memberikan satu berkat tersendiri bagi Anda yang mungkin baru bangun tidur. Adakah yang baru bangun tidur? Wah, mumpung libur ya. Ya, sahabat, itu wajar saja. Sebab seharian Anda bisa menghabiskan seluruh waktu Anda untuk melakukan berbagai hal yang tidak sempat dilakukan di hari lainnya. Hari Minggu mungkin ada yang sukanya bangun siang sedikit lah gitu ya. Ya, sebagian orang mungkin cukup beruntung sebab mendapatkan hari libur ya sejak hari Sabtu. Artinya ada yang Sabtu libur, Minggu libur, jadi lebih panjang nih liburnya. Artinya mereka hanya bekerja selama 5 hari dalam sepekan. Nah, meski sahabat hanya memiliki hari libur di hari Minggu saja, sahabat tetap bisa memanfaatkannya dan menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Yuk lakukan hal-hal positif untuk mericas pikiran kita di liburan Anda hari ini. Menyediakan waktu spesial untuk Tuhan dalam ibadah Minggu tentunya dapat memberikan pencerahan di jiwa kita, di lubuk hati kita. Waktu untuk berkumpul dengan saudara seiman untuk bisa saling menyapa, mengabarkan kabar baik, sharing sejenak untuk ya saling berbagi kabar sukacita ya. Itulah yang membuat hati kita lebih bahagia. Oke, kita akan kembali menikmati lagu berikut ini.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih di Happy Sunday, selamat pagi buat sahabat yang baru menemukan frekuensi kami di 96.5 FM. Mau ngapain aja nih hari ini? Ya, berwisata di sekitar tempat tinggal juga boleh loh ya. Jadi lupakan berwisata ke tempat jauh atau bahkan ke luar negeri yang akan menghabiskan waktu cukup lama dalam perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari gitu ya. Nah, kita bisa berwisata ke tempat-tempat terdekat yang mudah dijangkau serta membuat Anda lebih rileks dan berenergi ya di awal pekan nanti pada saat Anda kembali bekerja di kantor masing-masing. Sahabat Iktus tidak harus mahal kan? Sahabat bahkan bisa berwisata ke tempat yang dekat di mana sahabat bisa menikmati udara segar dengan pemandangan yang berbeda dari biasanya. Suka ke pantai atau ke gunung? Wah, ini ya, ada pilihan nih. Jangan lupa untuk mengajak keluarga atau teman-teman Anda agar perjalanan wisata yang sahabat lakukan lebih menyenangkan dan berkesan bagi Anda. Pasti seru ya. Oke deh, selamat menikmati akhir pekan yang membahagiakan. Atau sahabat bisa menikmati waktu sendiri nih. Sesekali ada baiknya loh sahabat menghabiskan hari Minggu dengan sendirian saja. Ya, hal ini akan memberikan sahabat waktu untuk kesempatan bagi diri sendiri untuk lebih santui ya, atau melakukan berbagai hal yang ingin sahabat lakukan sendiri saja. Anda bisa bepergian atau sekedar diam di rumah saja atau pengen belanja sendiri sambil milih-milih sesuka hati. Bisa juga ya. Nah, itu perlu sahabat lakukan. Menikmati waktu sendiri dengan beberes kamar tidur bisa juga, atau menata segala sesuatunya agar terlihat lebih indah dan menyenangkan. Hal seperti ini akan membuat sahabat senang dan menjadi lebih santai, sehingga sahabat memiliki waktu yang benar-benar bisa sahabat habiskan untuk diri sendiri sepanjang hari Minggu ini.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check-up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik.

0: Family Fun Gathering,
1: aneka lomba dan talk show.
0: Ignite Together, nyalakan sukacita,
1: tebarkan kasih,
0: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Bazar Hood ke-80 Gereja Isalmasih Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk.
5: Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-001-81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Sahabat serangkaian lagu-lagu indah, semoga memberikan warna tersendiri di akhir pekan Anda, yang tentunya juga bisa membuat Anda terhibur, semakin bisa juga membuat Anda rileks. Dan kita akan sua kembali tentunya di Happy Sunday berikutnya. Selamat berakhir pekan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, pendalaman Alkitab atau PA pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pada pukul 18.30 di Balai Immanuel Bawah. Yang kedua, Karangsaru Morning Blessing atau KMB akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 pada pukul 5.30 di Gedung Gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Lukas Anwar Kristiawan STH. Anggota jemaat dan simpatisan dimohon untuk hadir. Yang ketiga, diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 pada pukul 18 atau 6 sore di Balai Immanuel Bawah dengan pembicara Dr. Yosep Chandra Mkes. 4. Komisi Musik dan Kesenian GKI Karangsaru akan mengadakan sarasehan pengurus KMK, pengurus kelompok musik, vokal, dan paduan suara yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pada pukul 11-12 WIB di Aula Sekolah Minggu Karangsaru 14. Yang kelima, diundang anggota jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam acara Ngobrol Misi dengan tema UTT, Umpan Tarik Tangkap pada Jumat 10 Juli 2026 pada pukul 18.30 di Gedung Gereja GKI Karangsaru. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Filipus Triyono STH. Mari kita menyediakan waktu untuk hadir di acara ini supaya kita bisa memahami apa maksud Tuhan terkait penginjilan dan apa bagian kita di dalamnya. Demikianlah warta gereja pada pagi hari ini. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.

0: mari kita rendahkan hati kita untuk memasuki ibadah pagi ini. Dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Bapak Ibu, saudara sekalian, sepanjang hari dalam ibadah ini kita akan merenungkan satu tema, janganlah menghakimi. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Enggak tahu apakah memang saudara dan saya itu senang menghakimi, walaupun enggak jadi hakim gitu ya. Tapi dalam relasi dengan sesama, dengan siapapun ya, banyak kali lebih menghakimi daripada menasihati, menegur, menguatkan, mengasihi. Itulah yang akan kita gumulkan bersama-sama.

saling mengasihi. Mari kita teduhkan hati kita. Kita masuk di dalam doa dan katakan, Tuhan ampuni aku kalau hidupku jauh daripada kasih yang Tuhan harapkan. Ampuni aku Tuhan, justru hidup yang aku jalani terus saling menyakitkan hati, gak terima, bahkan aku gak bisa mengampuni. Mintalah pada Tuhan, dalam kebaktian ini, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Allah Bapa bersama dengan kita. Dia mau kita bisa mengasihi dengan baik. Tuhan layakkan kami untuk meneruskan ibadah ini. Hanya dengan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada dalam persekutuan ibadah ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus belajar dengan hati yang selalu Tuhan bersihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu berikan hati kami Tuhan. Berikan hatiku seperti hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Berbagilah kita setiap saat, kapanpun, untuk selalu mendengar berita anugerah. Dan bukan saja didengar, tapi diberikan Tuhan untuk kita alami. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, menangis dan meratap, goyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bersama dengan kita semua.
1: Terpujilah Kristus.
0: Mari kita berikan salam damai kepada sesama kita.

Betapa indah dan sukacitanya ketika damai Tuhan itu betul kita alami, ya. Bukan di gereja ini, tapi di dalam realita hidup kita. Kasih dan damai Tuhan betul-betul ada dalam rumahku, dalam pekerjaanku, apalagi dalam pelayananku. Mari kita jalin semuanya dengan iman dan realita.

Mari kita berdoa. Tuhan, pujian ini jadi doa kami. Kami mau berjalan dengan iman. Iman yang Tuhan berikan kepada kami. Iman yang Kau mampukan kami percaya kepada Tuhan Yesus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang betul-betul memberikan jaminan sekarang ini sampai selama-lamanya. Biarlah perjalanan iman itu Tuhan menjadi realita dalam setiap pergumulan, beban hidup kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, apapun yang kami alami ya Tuhan. Kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Berfirmanlah ya Tuhan, baik kepada hamba-Mu dan juga kepada jemaat-Mu. Kami sama-sama mau terus belajar, ditegur, diingatkan, dikuatkan, dan mengalami kasih-Mu untuk kami boleh hidup berbagi kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Setelah mari kita buka firman Tuhan yang sudah disusun dengan baik secara sistematis oleh majelis jemaat untuk kita kumpulkan. Minggu ini kita sampai kepada Lukas pasal 6 ayat 37 hingga 42. Lukas pasal 6 ayat 37 hingga 42. Jangan menghakimi. Demikian firman Tuhan, janganlah menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipanjatkan akan diguncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus menyampaikan lagi suatu perumpamaan kepada mereka, dapatlah orang buta menuntun orang buta, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa yang telah selesai pendidikannya dan akan sama dengan gurunya. Mengapa kamu melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Setelah itu, engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Berbagilah kita yang membaca, mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan mau bukan saja kita membaca, mengerti, tapi kita lakukan dalam realita hidup kita sehari-hari. Haleluya.

Selamat pagi, Bapak Ibu, sehat semua, seger semua. Iya, yang mandi ya, yang mandi pagi-pagi enak airnya Semarang ya. Saudara, tema inilah yang akan kita bicarakan ya. Nats yang kita renungkan dari ayat 37. Yuk kita baca sekali lagi. 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya. Saudara, ayat ini ada dalam konteks apa? Ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah menghakimi. Kalau kita lihat sebelumnya, Tuhan Yesus pilih 12 muridnya. Pilih satu-satu, panggil satu-satu setelah dapat murid-murid dengan baik. Lalu di sana Tuhan Yesus mulai mengajar. Baik dalam kelompok kecil murid-muridnya atau kepada orang banyak waktu itu pas khotbah di bukit. Ya, berbahagialah macam-macam itu Tuhan Yesus banyak. Khotbah panjang lebar ya, dan inti dari seluruhnya adalah sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, ayo jadi orang itu hidup yang saling mengasihi ya. Bahkan saudara, tidak ada dimanapun ketika dia mengatakan kasihlah musuhmu ya. Musuh itu kan yang paling menyakitkan hati kan. Orang yang tidak saya senangi itu jadi musuh saya. Kenapa? Ya mungkin dia ngomongnya sembarangan, ataupun sebetulnya saya pun ya yang jadi musuhnya sehingga kita musuhan. Tapi Tuhan berkata, jangan memusuhi. Hiduplah untuk mengasihi kepada orang-orang yang justru ya tidak senang kepadamu. Dan bagian kecil yang sering terjadi adalah jangan menghakimi ya. Ketika jangan menghakimi ya, apakah itu termasuk juga jangan menegur, jangan mengkritik, jangan menasihati. Wis karepmu mau apa biarin saja. Karena ini Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Sehingga kita tidak peduli, cuek dengan apapun dan siapapun, bahkan apa yang dilakukan. Saudara, apakah sama ya? Jangan menghakimi itu dengan menegur, mengkritik, menasihati. Saudara, enggak, beda. Bedanya luar biasa ya. Apa itu menegur dan mengkritik? Saudara, ketika saya melakukan teguran, menegur seseorang, siapapun, teman kerja, saudara, family, papa, mama, anak-anak saya, pasti orang yang menegur itu sudah punya relasi yang baik, sudah kenalan ya. Saudara, gak akan kan gak kenal negur-negur gitu ya. Bisa jadi rame gitu ya. Dengan pengenalan, dengan menegur itu saudara, maka tujuannya adalah saya melihat ada hal-hal yang memang tidak beres dalam hidupnya. Ada dosa. Dosa itu apa? Saudara, dosa itu tidak mencapai sasaran, hamartia. Apapun dalam hidup ini yang tidak sampai persis pada sasaran itu salah. Maka saya menegur ya. Yeah. Dengan teguran itu tujuannya adalah apa? Memulihkan ya. Jadi baik, jadi ngenah, jadi berkat ya. Kalau ada orang yang ngomong nyelekit karena dia senang dengan mata kuliah nyelekitologi ya. Nek ngomong gak nyelekit itu rasanya gak puas gitu ya. Jelas itu gak sampai sasaran. Menasihati, menegur, mengkritik boleh, tapi jangan nyelekit ya. Kalau nyelekit, sudah nyelekitnya itu sakit hati dulu, tegurannya enggak akan didengar dengan baik.
Tujuannya apa? Memulihkan. Demikian juga mengkritik. Mengkritik itu harus memiliki dasar sifat mau membangun. Ya. Walaupun ya kritiknya mungkin negatif, ya. Tapi tetap ada hal sesuatu yang dalam benak saya, ayo kita betul-betul saling membangun. Dan kita dalam anak Tuhan kalau mengkritik standarnya apa? Ya standarnya firman Tuhan. Standarnya hidup saya yang sudah ditebus Tuhan. Standarnya apa? Saya yang sudah diselamatkan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk memberikan kritik yang membangun. Tujuannya adalah supaya hidup kita semakin berkualitas, ya. Semakin baik, semakin dewasa, semakin disukai Tuhan dan sesama. Saudara, itu menegur dan mengkritik, ya. Tapi saudara, bagaimana juga dengan menasihati dan menghakimi? Saudara, kalau menasihati lebih dalam lagi. Menasihatilah bagian dari saya untuk mengevaluasi hidup. Hidup ini terus menerus seharusnya dievaluasi. Orang yang tidak pernah mengevaluasi diri akan berjalan ya dengan ya apa adanya aja. Ya, pokoknya aku begini kok, aku dilahirkan begini kok, ya begini, enggak pernah mau berubah. Kenapa enggak berubah? Karena enggak pernah evaluasi. Begitu ada orang yang menasihati, stop. Jangan banyak ngomong. Ya kayak kamu rodok suci gitu ya. Baik-baik oh kamu ya. Aku tuh lebih baik sama kamu. Padahal yang saya lakukan itu sudah enggak beres ya. Maka dinasihati ya. Nasihat itu sama-sama tujuannya ayo kita bertumbuh dengan baik. Membangun dan membimbing itu menasihati dan mengacu masa depan. Kenapa mengacu masa depan? Karena aku ingin hidupmu lebih baik. Berkali-kali firman Tuhan mengandalkan kita saling menasihati. Kenapa saling menasihati? Saling itu berarti timbal balik loh ya. Bukan saya jadi penasihat terus ngomong lalu saya gak mau dinasihati. Sama-sama saling menasihati, sama-sama saling mengevaluasi hidup, sama-sama saling membangun dengan baik. Sudah ada keluarga, bapaknya itu sudah kalau ngomong di keluarganya atau binatang keluar kabeh. Semua binatang apapun, saudara, juga istrinya enggak terima, binatang juga keluar, saudara. Kemarin ada pembinaan pranikah, ya. Dan anaknya dengan jujur mengatakan, terima kasih. Aku bersekutu di sulung ini, ya. Aku ada kelompok sel yang bertumbuh di sini. Aku belajar banyak dari papa mamaku. Aku sudah mengikuti pranikah. Ya, aku mau ya, keluarga yang aku bentuk. Doakan Pak Nathan, dari mulutku tidak ada satu binatang pun yang keluar. Wah. Kenapa? Karena teman-temannya yang sama ke rumahnya apa-apa selalu nasihati. Bapak ibumu tuh ya, papa mamamu tuh ya. Iya, wis biasa. Hati-hati kamu. Ya. Sehingga betul-betul ya sama-sama membangun, sama-sama membimbing. Ya. Kalau dia mau ngomong kotor, tak kaplok lo kamu ya. Oh iya. Temennya dewek yang ngaplok ya. Ya. Aku belajar karena itu sangat menyakitkan orang lain, enggak membangun sama sekali. Berbeda saudara dengan menghakimi. Menghakimi selalu melihat kelemahan orang lain. Menghakimi ingin menjatuhkan, membubarkan relasi dengan orang lain. Saya lebih baik. Paling berat adalah menghakimi, menyalahkan dan kemudian menghukum. Ya. Saudara, itulah menghakimi. Maka kenapa Tuhan Yesus berkata, janganlah menghakimi, tetapi kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada dia. Biarlah
engkau memiliki kemurahan hati seperti Bapamu yang adalah murah hati. Wah, saudara, ini yang jadi basic hidup kita. Ini yang menjadi dasar hidup kita. Mari kita berbuat baik. Mari kita memiliki hati yang murah, bukan murahan. Hati yang penuh dengan belas kasihan, standarnya enggak tanggung-tanggung, saudara. Tuhan Yesus memberikan standar seperti Bapamu yang di surga. Kasihlah dengan sesama. Kenapa? Karena engkau sudah dimampukan. Engkau sudah diselamatkan. Saudara, bukan supaya selamat loh, saudara, ya. Enggak. Tuhan Yesus mengatakan ini karena engkau sudah diselamatkan. Karena dosamu sudah diberesin. Hidup kekotoranmu sudah dibersihkan. Ya. Sehingga engkau jadi anak-anak Tuhan. Kalau sudah anak Tuhan, lakukan yang baik. Kalau sudah jadi anak Tuhan, punya hati yang murah seperti Bapamu yang di surga. Maka dikatakan, janganlah kamu menghakimi. Contoh yang diberikan Tuhan Yesus gak tanggung-tanggung, saudara. Apa? Orang buta nuntun orang buta. Ya, saudara, gimana? Ya, orang buta nuntun orang buta. Ya, kalau persekutuan orang buta gak apa-apa, ya. Ya, kan ada di Surabaya itu panti asuhan khusus untuk tunanetra gitu ya. Namanya tunanetra ya, buta semua kan. Kalau persekutuan gimana? Yuk gandeng-gandengan yuk. Gandengnya gimana? Ya megang koncone sih, megang tangan apapun sing kecekel gitu ya. Kepegang gandeng, yuk kita nyanyi. Kita satu dalam Tuhan, kita bersaudara. Wah, senengnya luar biasa sih. Tapi dia gak bisa apa-apa loh ya. Megangnya tuh nyari-nyari koncone gitu ya. Nyari ya. Baru ketemu, baru gandeng. Lah Tuhan kasih katakan menuntun. Ya nabrak kabeh. Intinya apa, saudara? Intinya kita tuh orang berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa menuntun orang yang berdosa kalau kebenaran itu tidak dianugerahkan dalam hidup kita? Maka ketika kita saling menghakimi, sama dengan orang buta yang menuntun orang buta. Kenapa? Karena kita lah orang-orang yang sudah total depraviti. Di dalam istilah teologisnya ya, kita tuh sudah total rusak. Betul-betul bejat dalam hidup kita setelah dosa itu masuk dalam hati saya, dalam pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya. Semua sudah dosa. Hidup saudara dan saya sudah ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Dan ketakutan itu yang menjadi dasar untuk bisa menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Yang sebetulnya saya ingin berlindung dari ketakutan saya. Bukankah itu dimulai oleh jiwa dan kodam? Tahu ya saudara, jiwa. Saya pernah ngomong di mimbar ini loh, jiwa, siapa jiwa, ayo. Jiwa, cici hawa. Kodam siapa? Koko Adam. Ya. Saudara, tidak ada takut. Ya. Relasinya wah, seluruh alam sana wah. Enak banget, gak tahu enaknya kayak apa ya. Kita gak mengalami ya. Tapi begitu jatuh dalam dosa, kalimat pertama yang dicatat dalam Alkitab, manusia takut. Allah hadir dalam taman itu yang biasanya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Oh, senangnya luar biasa. Tapi saat itu ketika dosa menjadi bagian hidup manusia, dikatakan takut. Dan kalau sudah takut apa? Yang ngakimi yang lain. Dam, kamu makan buah itu, Dam, ya? Enggak. Perempuan ini kan sudah menghakimi. Hawa, you makan itu. Enggak, ular. Ya Tuhan, enggak tanya sampai ular, orang binatang tanyai gitu ya. Sehingga saat itulah, kondisi itulah,
yang membuat manusia saling menghakimi, saling menyalahkan, sudah menghukum sakarepe dhewek karena saya merasa tidak pernah dipuaskan. Maka penghakiman itu kenapa enggak boleh? Karena itu adalah hak mutlak Allah, ya. Kenapa dia berkata jangan menghakimi? Karena itu bukan hak kita. Lah kalau bukan hak kita, jangan kita lakukan karena memang bukan hak kita. Penghakiman mutlak Allah, ya. Kenapa manusia enggak mampu? Karena ya kita sudah ada dalam

0: dosa, sehingga ketika saya menghakimi, ya, sebetulnya itu dalam kondisi pemberontakan spiritual. Artinya bahwa ketika saya berani menghakimi, itulah pemberontakan diri saya terhadap rohani saya, terhadap kehidupan spiritualitas saya yang merasakan saya baik padahal enggak. Yang saya katakan salahkan orang lain, menghakimi orang lain, itu pun saya lakukan dalam bagian hidup saya. Ketika saya lakukan, orang lain tidak boleh melakukan, itulah yang dikatakan pemberontakan. Sebetulnya jiwaku berontak, ya, teriak-teriak, mengasihi, mengasihi, mengasihi, tapi dalam hati saya ada kebencian, tidak bisa mengampuni, ada sakit hati, tapi saya menuntut orang lain untuk mengasihi. Demikian juga, kenapa? Ya, karena itu bukan haknya saya, itulah hak Allah, dan karena dia hak Allah, maka saya sekali-kali jangan menggantikan Allah. Saudara, di dalam gambar-gambar yang saya berikan itu adalah relasi Tuhan Yesus bersama dengan Yudas. Yudas mengatakan orang yang kucium itulah, tangkaplah dia. Apa salahnya Tuhan Yesus? Saudara, siapa Yudas? Yudas orang yang berdosa, orang yang bejat hidupnya, tapi terus dicoba, ditantang, dibina untuk jadi murid yang ini, ya. Tuhan tahu murid ini satu akhirnya lolos, yang hidupnya enggak beres, yang dalam Alkitab dicatat mencuri uang, yang enggak bertanggung jawab di dalam kerjanya. Dan dia ketika menghakimi di depan orang banyak dan mengatakan orang yang kucium itulah, dialah Yesus, tangkap. Satu keputusan yang luar biasa, yang melebihi Pontius Pilatus yang masih bergumul, masih takut, ya, sehingga dia mencuci tangannya, nanti kalau aku hukum salib, ya, dosamu, ya, bukan dosaku, aku takut. Ini Yudas belas enggak takut. Oleh karena itu pemberontakan kehidupan spiritualitas yang harusnya kasih yang ada dalam hatinya digantikan setan yang masuk dalam hatinya. Karena Tuhan Yesus berkata hati-hati Yudas, iblis sudah siap menerkam engkau. Maka Tuhan Yesus berkata, janganlah menghakimi, maka kamu pun akan dihakimi. Ya. Oleh karena itu, kenapa jangan menghakimi? Karena kita memang tidak mampu menghakimi. Bahkan kita pengkhotbah, saudara, memberikan statement yang luar biasa yang sampai hari ini ada. Di mana tempat keadilan? Justru di pengadilan terdapat ketidakadilan sampai hari ini. Kita yang kadang-kadang mendengar pengadilan-pengadilan kita sangat memuakkan. Orang yang salahnya, yang mungkin tidak salah, kita lihat dijatuhi hukuman puluhan tahun. Orang yang jahat, yang jelas korupsi, yang jelas punya rencana jahat, bisa 4-5 tahun selesai. Betapa mengerikan. Sudah kuliah hukum sampai sarjana, sampai S2, sampai S3, tetap menurut firman Tuhan tidak mampu menegakkan kebenaran, tidak mampu memberikan keadilan yang sungguh-sungguh adil. Kasih itu sudah hilang. Yang ada, ya, siapa yang kuat itu yang menang. Maka pengkhotbah sudah jauh-jauh hari mengatakan, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. itu Herodes, itu Pilatus yang mengadili Tuhan Yesus. Yang jelas di pengadilan Romawi yang terkenal paling ciamik, paling bagus, menjatuhkan hukuman salib kepada orang yang tidak pantas untuk disalib. Tapi terjadi. Oleh karena itu saudara, Tuhan berkata berkali-kali, jangan menghakimi. Kalau jangan menghakimi, apa panggilan kita? Panggilan kita ada, kita dipanggil untuk saling menegur, mengingatkan. Kita dipanggil untuk saling mengkritik dan boleh menasihati dengan baik. Untuk apa? Untuk kita supaya melawan dosa. Kehidupan anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh dengan baik dan sehat adalah ketika saya melakukan saling menegur, saling mengkritik, saling menasihati. Kemarin persekutuan pemuda apik banget temanya, ya, healthy friction, ya, sehat ketika saya bergesekan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dengan gesekan, dengan teguran, dengan kritikan, dengan nasihat, yang melawan dosa, kita bertumbuh semakin dewasa. Tapi itu tidak terjadi dalam gereja. Yang terjadi dalam gereja, ngerasani, ngomong di belakang, orang itu gini-gini sembarangan, tapi gak berani menegur, gak berani mengkritik, gak berani menasihati, sehingga kita sendiri gak sadar, ya, ngelek-ngelek gereja ini dewek. Apa karang sarugi, cacate metu kabeh, majelis penatuan ini, pendeta ini, jemaat aktivis, waduh. Kenapa sulit untuk mendapatkan aktivis? Kenapa sulit untuk mendapatkan penatua? Kemungkinan bukan karena tidak mau. Kemungkinan ada image-image yang diberitakan oleh jemaat sendiri. Aku enggak paten jadi majelis sulung, sesok pindah karang saru. Ada pengalaman kemarin sakit tapi enggak pernah dibereskan. Saudara, melawan dosa itu artinya apa? Melawan dosa itu artinya bukan kalau sudah berzina, mencuri baru berdosa. Enggak, saudara. Tingkah laku saya jadi batu sandungan. Tingkah laku saya tidak jadi berkat, ya. Tingkah laku saya menyebalkan. Saudara, itu dosa. Saya di rumah ngamuan terus, ya. Sedikit ngomong marah, dada, sehingga di rumah itu selalu nadanya tinggi terus, ya. Kalau di tensi itu tinggi terus, ya, penggo-penggo itu, ya. Hati-hati ya, kalau udah 150, bawahnya sampai 100 lebih, wah tinggal pedot ya, sudah. Ya. Tapi udah, ya. Terus memang ya begini, saudara, siapa yang mengatakan begini, ya. Ayo kita pulang. Tegur gak apa-apa. Karena tegur itu tujuannya kasih. Kritik gak apa-apa. Nasihati gak apa-apa. Siapa papaku, mamaku, gak apa-apa. Anak, saudara, kalau ditegur anak-anak, ya. Terima kasih, yo. Karena anak-anak, cucu saudara itu sayang sama saudara dan saya. Saya itu sampai diomongi anak-anak saya, papa tuh ngomongi, diomongi dablek, itu bahasa Jerman, ya. Dablek wes kayak so diomongi pendeta itu, sampai begitu nyebut pendeta. Wah, kamu mau apa sih? Oh iya, papa tuh lo ngambil jemaat sabarin, jam-jaman ngomong diliai terus, ya. Nek aku ngomong, ya wes, kamu Isa. Kaget saya sudah. Tak datangi, ya. Anak saya itu sudah lebih tinggi dari saya sudah. Tak peluk sudah. Peluk ya, ngomong lihat muka endangan. Sorry. Mulai hari ini, anytime, kapanpun butuh papa, papa akan omong sama kamu dengan baik. Saudara waktu tegur bola balik, Kas. Kamu ngerti dewek, kamu ngerti dewek. Ternyata ketika saya ngomong, kamu ngerti dewek, kamu bisa. Itu menyakitkan. Pak, itu gak benar. Memang dosa yang ada dalam diri kita ketika bertemu dengan teman, dengan baik siapapun. Ketika saya ditegur, ketika saya dikritik, ketika saya dinasihati, malah saya yang sakit hati. Gak terima kasih. Tapi kalau dihakimi sekarang mau dihakimi ya. Padahal saya ingin bertumbuh. Saudara, kenapa saya kerasan disulung, saudara? Selain gak pernah dipanggil Karang Saru ya, sampai pensiun disulung terus ya. Saya waktu pertama kali saya sudah lulus orientasi setahun ya, saya khotbah itu ya, ada bapak-bapak yang dewasa ya, bukan tua, dewasa, nyalami sama saya, langsung ngomong ya, khotbahmu gak iso dirungokno. Oh ya, saudara itu orang Surabaya sudah. Maka saya bertumbuh di Surabaya itu sudah ngomong bla-blaan, yang penting hatiku baik ya, bukan gigih mboten kepanggi saudara. Itu orang Solo ya, sorry kalau orang Solo itu bisa ketawa, senyum manis-manis, tapi dalam hati tak sikat kon gitu ya, bisa musuhan, tapi tampilannya waduh sangat rapi. Surabaya enggak seneng ngomong ya, tapi aku sayang mbek kamu, khotbahmu ndak iso dirungokno. Wah kaget saya, tak datengi. Sing desa ngrungokno siapa? Anak muda dewasa atau orang tua yang sudah mulai budek kupingi? Semua, dari muda sampai orang tua yang udah mau budek kupingi itu. Waduh ya. Dalam hati saya coba khotbah tak lihat ya. Coba khotbah ya. Sakit hati. Lalu minggu depan khotbah lagi. Khotbah kan saya kan lihat-lihat nih kan, betul kan lihat-lihat kan. Tapi kali itu saya khotbah, saya lihat ke satu orang terus itu gini ya, gak kemana-mana ya. Terus itu ya, terus ya. Habis salaman lagi, langsung, loh, Pak Nathan marah sama saya. Orang Solonya keluar ya. Oh enggak, aku enggak marah sama kamu. Lalu disikat sama dia, habis enggak bisa ngomong saya. Kalau enggak marah sama saya, kenapa sepanjang khotbah lihat saya terus? Waduh. Langsung ngomong, iyo, aku mangkel mbak kamu. Saudara, setelah sampai di konsesori, dia datang, dia peluk saya. Nat, aku tuh sayang sama kamu. Kamu khotbah persiapan ya, gak gampang, aku tahu gak gampang. Tapi gak dingerti. Kami itu butuh hamba Tuhan yang khotbah, yang menguatkan jemaat, yang aku ngerti. Aku pulang dikuatkan ya. Kasih ono contoh-contoh. Oh ya. Sebetulnya dalam hatiku betul-betul aku sayang kamu. Kamu masih muda. Oh ya, saudara, dari situ saya bertumbuh bahwa kehidupan yang saling menegur, mengkritik, menasihati itu membuat saya semakin dewasa, semakin dikuatkan, semakin cinta Tuhan. Dia tahu kelemahan saya, dia tahu kekurangan saya, dia tahu muka saya yang penuh dengan kotor ini, dan dia ngomong, ayo aku tahu bersihno Pak, bersihno semua. Terus dia bilang, cari ke toko buku, cari bahan-bahan, cerita-cerita ilustrasi. Bulan depan khotbah lagi kan, sebulan sekali. Begitu khotbah, langsung dia salami saya. Halo, saya lagi bahas. Ini loh, khotbah tuh ya kayak gini, ngerti aku. Wah, oh ini toh Tuhan. Saya bilang, oke, terima kasih ya. Teguranmu, kritikmu, kamsia. Kamu harus jadi penatua. Kalau kamu tidak jadi penatua, aku tidak akan meneruskan disulung. Ancamannya abot. Akhirnya dia mau jadi penatua. Sehingga di dalam kepenatuaan itu ya, dalam kemajelisan terus berkembang. Saling menguatkan, saling mengkritik, saling menasihati. Untuk melawan apa? Enggak benar ya. omongi istri saudara, suami saudara, ada kebiasaan yang gak baik, ayo tegur, ayo kita mau bertumbuh, kita mau damai Tuhan ada dalam rumahku, kita mau kasih Tuhan kita alami betul-betul. Maka apa yang dikatakan Calvin saudara, dia mengatakan kita bukan saja diizinkan tetapi disatukan ya. Bukan saja diizinkan tapi kita disatukan sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan untuk melawan semua dosa. Ya. Ingat dosa itu termasuk apa? Kalau ngomong saya nyelekit, kebiasaan saya enggak peduli, acuh ya, siapapun ya. Ya, hati-hati ya kalau ibu-ibu ke pasar ya. Apa sih ya hobinya ibu-ibu ke pasar? Atau juga bapak-bapak, kok bapak gak disalahno ya. Karena saya dampingi mamaku ke pasar dia, hobinya tuh ngenyang saudara. Nek nawar sampai pres-pres, isopres tuh senengnya luar biasa ya. Di pasar gede ya. Mbak mama ya. Ada pisang bagus dari Tangmangu ya. Piroki salirang ya. Ya, ya salirang 50, larangnya 50 selawi. Gak iso nyonya besar, walaupun teman-teman sak pasar tuh koncone mama kabeh. Gak iso ini ya. Rugi sian. Wah, rugi wong pisang ngetok pohone dewek kok didol kok rugi apa nih? Ndak ada modale kok. Ndak iso. Ya wis, 30 ya. Gak iso tak tinggal lo ya, tak tinggal ya. Ya, ya wis tinggal, tinggal muter tapi muterin balik lagi karena seneng mbek pisang itu ya. Ya wes, ya. 35. Waduh, mama, udah bayaran lo. 50 ya murah di Surabaya cepek mah tak omongi. Ya, ya gak isa dah ya. Ya wes, 40. Ya wesnya 40, kasih lo 40 ya. Ya. Mamaku noleh bayar 40 ya. Mboke tak kasih 20 imbuh-imbuh ya. Lalu mboke ketemu saya, nyah, nek lu mau pasar, mbek anakmu nyah. Saudara itu gak disadari loh dia, itu gak benar loh ya. Untuk bisa jadi berkat orang lain, mbok ini pagi-pagi bangun ya, mikul dewek ya, tenaganya berapa dari desa ke pasar gede itu ya. Aduh yang untuk mencukupi hidup ini ya. Kita tuh diberkati Tuhan luar biasa. Tapi masih gak ada welas kasihnya. Ma gak bener ma. Puji Tuhan, mama saya bertobat. Saking bertobatnya kebajutan, gak tahu nawar sekarang ya. Malah diimbui ya. Kita disatukan disatukan untuk melawan dosa. Kecuali kita memilih memberontak melawan Allah. Wah, keras saudara pastinya Calvin. Kalau kita tidak melakukan nasihat, teguran, kasih yang gak benar, sama saja saya melawan Allah. Saya membiarkan orang yang saya kasih ini terjerumus dalam hidup yang lebih berat. Saudara, saya akhiri dengan satu video klip. Video klip ini sudah luar biasa. Bapak ini bisa ngamuk. Bisa katakan, kamu dari kecil sudah belajar maling, nyuri. Siapa? Siapa papa mamamu? Tapi enggak. Anak yang kecil yang mencuri enggak bisa makan. Diangkatnya dan dikatakan, mulai besok makan di tempatku. Enggak usah bayar seterusnya.
1: Mari kita berdoa.
0: Bukan penghakiman, bukan kesalahan, bukan penghukuman pada orang yang melakukan kesalahan, tapi kasih itulah yang membungkusnya sehingga bisa menegur, menasihati, menolong, menguatkan. Sehingga anak yang kecil tadi mendapatkan kasih luar biasa. sehingga ketika dia bertumbuh dewasa, kasih itu terus mengalir dan membagikan kasih itu. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita tinggalkan kebiasaan yang saling menghakimi, saling menyalahkan terus kepada orang lain, sehingga pengalaman-pengalaman sakit hati dari hari demi hari semakin bertumbuh. Mari kita ubah itu dengan teguran yang menguatkan, dengan kritik yang membangun, dengan nasihat yang penuh kasih. Karena kita sama-sama orang yang berdosa, yang tidak punya hak untuk saling menghakimi. Tuhan, kami datang kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali pertengkaran itu ada dalam rumahku, dalam pekerjaanku, bahkan dalam pelayanan, karena sikap yang gak sadar bahwa seringkali saling menghakimi. Berikan hati yang penuh kasih, sehingga kami pulang dengan kasih Tuhan yang menolong kami untuk boleh bertumbuh, yang saling menegur, menasihati, mengkritik dengan baik. Kasih Tuhan yang melingkupi, berkati kami semua, satu persatu, semuanya, gak ada yang lewat Tuhan, berkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
0: Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kebaktian ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, satu persatu. Di dalam beban berat, pergumulan kami, pekerjaan kami, situasi yang sulit, yang tidak mudah ini. Tapi kami bersyukur Tuhan terus pelihara kami dengan baik. Oleh karena Tuhan, kami serahkan semua pekerjaan-pekerjaan kami yang jadi pergumulan kami. Juga anak-anak kami, mungkin ada yang masih sekolah, yang kuliah, yang ada di Semarang atau di luar Semarang, atau mungkin ada yang di luar negeri. Tuhan, pelihara mereka dengan kasih-Mu. Berkati setiap kami. Kami bersyukur melalui kebaktian ini telah dilantik organ Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Dian Wacana. Biarlah Tuhan terus berikan beban kepada mereka, beban kasih yang terus diajarkan kepada anak-anak yang Tuhan titipkan di Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Dian Wacana ini. Kami menyerahkan dan bersyukur, ikut bersuka cita saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik di dalam ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan. Perjalanan setahun Tuhan betul-betul menyertai luar biasa, sehingga melalui ulang tahun ini Tuhan, kami enggak pernah takut untuk menatap ke depan, karena Engkau Allah Bapa kami yang adalah
2: Immanuel. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang kami tahu kondisi bangsa negara sangat-sangat berat. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, ampuni para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Kami tidak tahu yang ke depan, bulan-bulan ke depan apa yang terjadi. Tapi Tuhan kasihanilah kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami. Demikian juga penyelesaian perang di Timur Tengah yang sangat-sangat mengerikan. Tuhan kuasamulah yang hanya dalam perang itu menggantikan pembangunan dan damai, hidup dalam kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami semua ampuni Tuhan. Oleh karena kami serahkan seluruh dunia ini, yang ciptaan-Mu yang indah ini, dalam tangan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja di tengah-tengah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja juga ikut ambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara kami. Kami menjadi gereja yang terus mengupayakan kerukunan antar umat beragama dengan baik. Sehingga kasih Allah betul-betul kami rasakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Inilah doa kami. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah yang kami naikkan bersama dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur akan didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepada-Mu, bersyukur kepada senama-Mu sebab Engkau baik ya Tuhan. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karang Saru berikut ini, dan juga yang terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karang Saru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada-Mu pada pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat, setiap anugerah yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau yang sudah mencukupkan segala kebutuhan kami, Tuhan yang melimpahkan berkat baik jasmani maupun rohani di dalam kehidupan kami. Kami semua bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan kami datang pada pagi hari ini, kami membawa sedikit bagian daripada berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau sucikan akan persembahan kami, terlebih sucikan hati, pikiran kami, dan kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama. Pakailah ya Tuhan untuk sedikit bagian daripada berkat ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semua boleh membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan berkati untuk hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Tuhan memberikan hikmat akal budi agar semuanya boleh dipimpin dan disertai oleh Tuhan, agar persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami naikkan. Kami menaikkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
2: Saudara, mari kita pulang dengan tekad untuk tidak saling menghakimi, tapi tubuhkan kehidupan kita yang saling menguatkan, menegur, mengkritik, menasihati dalam kasih Tuhan, yang tujuannya sama-sama kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Pulanglah untuk menjadi terang, pulanglah untuk saling mengasihi, pulanglah untuk saling melayani, pulanglah hidup di jalannya. Dan terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tak binasa. Amin.

Tak ada obat rindu yang paling manjur selain pertemuan. Yang artinya hari ini saya Priska senang sekali akhirnya bisa kembali bertemu dengan sahabat wanita melalui program Wanita Berpengharapan. Telah hadir Dr. Esti dan juga Ibu Eti Rahmawati yang nanti secara bergantian akan membagikan informasi kesehatan juga renungan rohani untuk Anda. Kalau begitu, mari kita mulai dengan informasi kesehatan.

0: sahabat wanita, pernahkah Anda mengalami rasa tidak nyaman pada bibir? Seperti kekeringan, pecah-pecah, kulit bersisik, nyeri, bahkan rasa terbakar pada bibir? Nah, jika Anda pernah atau bahkan sekarang sedang mengalaminya, lebih baik kita tanya pada ahlinya yaitu Dr. Esti mengenai kondisi ini. Halo Dr. Esti, apa kabar?
1: Halo Mbak Priska, kabar yang luar biasa.
0: Senang sekali, hari ini kita bisa ketemu ya Bu. Dan dokter, seperti biasa, kita akan membahas tentang kesehatan, masih tentang dunia permulutan.
1: Oh iya, kelanjutannya lah.
0: Lanjut lagi, dan kali ini kita akan membahas tentang selitis. Dokter, apa itu selitis? Bagaimana cara supaya pendengar di rumah hari ini tuh bisa dengan mudah mengerti, oh ternyata selitis tuh seperti ini, dan bagaimana cara menanganinya, ciri-cirinya seperti apa? Boleh share sedikit, dokter?
1: Oke, baik. Para wanita berpengharapan yang luar biasa, kali ini mungkin bunda-bunda dan mbak-mbak cantik ya yang dengarkan dan pasti sangat ingin banget tahu kesehatan seputar bibir kita. Jadi selitis adalah kondisi keadaan di mana terjadi peradangan akut maupun kronis. Artinya yang baru terjadi atau sudah lama berlangsung peradangan itu yang berada di area bibir, baik kulit sekitar bibir kita, sudut bibir kita, maupun area di dalam bibir atau mukosa di dalam ya. Seperti itu. Nah, selitis ini bisa terjadi pada siapa saja. Mau anak-anak, orang dewasa, lansia, pria, maupun wanita bisa mengalami semua.
0: Oke. Gitu. Nah, penyebabnya sendiri itu kenapa sampai seseorang bisa terkena selitis? Okay. Apakah ada karena penyakit atau memang ya ada sesuatu yang bisa menyebabkan selitis ini?
1: Bervariasi sekali, Mbak ya. Kesehatan bibir ini sangat bervariasi sekali. Bahkan setiap daerah bisa juga bervariasi ya. Misalnya seperti ini, di daerah yang panas teriknya luar biasa juga bisa mengalami peradangan di bibir. Daerah yang mungkin bersalju, daerah yang dingin sekali, misalnya di Papua yang daerah puncak Jayawijaya itu juga bisa mengalami. Jadi beberapa faktor, pertama adalah faktor dari luar. Okay. Faktor cuaca lah istilahnya ya. Bisa karena panas yang terik, bisa karena cuaca yang ekstrim dinginnya menyebabkan kering, sehingga terjadi keluhan yang pecah-pecah, merah-merah karena ada banyak gejalanya ya, tentu saja. Terus ada juga faktor dari bahan yang dipakai di bibir.
0: Oh, kayak ya, lipstick.
1: Lipstick, lip balm yang kapan hari pernah kita bahas. Okay. Ya, beberapa resiko seperti itu juga ada. Atau penggunaan bahan-bahan kimia yang berisiko. Pewarna-pewarna makanan yang nempel berulang bisa. Kemudian yang bersifat tradisional kalau orang mengunyah sirih. Okay. Dan sebagainya kan juga jadi merah ya.
0: Betul.
1: Kinju alami itu. Nah, itu juga pada beberapa orang mungkin tidak kuat jadi iritasi juga bisa. Nah, faktor yang lain, faktor infeksi juga bisa. Mau bakteri, jamur, parasit, bisa jenisnya. Kemudian kondisi kulit sendiri yang tipe orang berbeda-beda. Karena ada faktor gen atau faktor keturunan juga bisa. Terus ada juga karena memang ada penyakit tertentu, sindrom tertentu yang mengakibatkan dia mengalami

0: mengalami kekeringan area bibir.
1: Contohnya seperti penyakit apa itu, dokter?
0: Oke, penyakit orang yang defisiensi vitamin C. Orang bilang gampang meletek-meletek, kelupas-kelupas itu bisa. Kemudian penyakit tulang yang sifatnya kronis ya, atau orang-orang dengan sindrom tertentu, jangan bisa lihat ke orangnya koyo cowong kini ngelupas-ngelupas, bibirnya kering. Okay. Nah, itu bisa kelihatan. Tapi biasanya itu sudah ada penanganan kalau sudah sampai ke penyakit kronis seperti itu. Ya, tapi kalau yang alami ya karena cuaca, pemakaian bahan kimia tertentu, itu yang paling sering terjadi.
1: Apakah skin type seseorang, misalnya ini kayak saya ini kan skin type-nya itu cenderung oily, berminyak di bagian tertentu. Tapi ada orang juga yang punya skin type atau jenis kulit kering. Apakah orang yang dengan jenis kulit kering itu bisa lebih sering terkena selulitis ini, dokter?
0: Betul sekali. Jadi saya bilang tadi ada faktor gen yang dibawa yang itu sulit kita cegah ya kan. Memang biasanya gitu. Sama dengan kulit kita, ada orang yang kulitnya itu gampang bersisik, orang bilangnya busik ya, warnanya putih bersisik, tapi ada juga yang biasa-biasa aja, walaupun tanpa lotion, tanpa pelindung, dia tetap biasa. Tapi ada orang yang kena matahari, langsung lupas, langsung kosong, langsung
1: kelihatan ya,
0: betul, seperti itu.
1: Nah, untuk gejalanya sendiri, apakah selulitis ini sama dengan sariawan atau gimana, dokter? Kadang kan kita ngerasanya ini adalah sariawan, tapi ternyata malah selulitis gitu. Jadi cara membedakannya dan gejalanya apakah sama atau berbeda?
0: Ya. Kalau sariawan, yang kapan hari pernah kita bahas ya. Nah, sariawan ini biasanya ada area yang kelihatan bulat-bulat. Bulat-bulat warnanya putih atau kemerahan membentuk bentuk tertentu. Tapi kalau selulitis ini lebih ke permukaan tipis di kulit bagian luar dari bibir. Jadi bisa melebar. Di situ kita bisa melihat ada warna kemerahan, terus pecah-pecah, terus terbelah-belah atau seperti garis-garis. Ya. Dan itu biasanya kalau anak saya ya pernah kena dia, wih itu paling asik letei, aduh. Dikelupas-kelupas sendiri pun masih bisa. Setelah dikupas, dikelupas tadi, akhirnya ada kemerahan atau bahkan perdarahan. Nah, jadi kulitnya
1: itu
0: seperti
1: itu. Itu yang disebut selulitis itu ya, dokter.
0: Selulitis. Jadi kondisinya pun bisa berbeda-beda setiap orang.
1: Berarti kalau misalnya bibir kering, itu tuh harus kita wajib waspada ya, dokter. Supaya jangan sampai ternyata ini selulitis gitu ya.
0: Menjadi infeksi juga gitu.
1: Karena bibir pun juga bisa berdarah, sahabat wanita. Ingat, jadi kalau misalnya sahabat wanita sekarang sering banget mengeluhkan, kenapa ya bibirku selalu kering, terus suka banget dikopekin, dikelupasin, sampai akhirnya berdarah, sahabat wanita sadar bahwa itu bisa disebut dengan selulitis ya, dokter.
0: Selulitis.
1: Untuk pengobatannya.
0: Oke, jadi kalau selulitis ini sendiri kan kita harus tahu ya, yang paling sering kita alami, kalau yang sering ke tempat praktek saya, ini biasanya yang di sudut bibir. Anguler. Ya, di sudut bibir, di sudut, di angulus atau anguler ya. Itu di pojok kanan-kiri. Bisa satu, bisa dua-duanya. Itu merah, biasanya lebih tebel, jendol, warnanya merah. Nek mangap atau mulut terbuka,
1: perih
0: sakit,
1: ya itu,
0: perih, ada nyeri. Karena sudah ada luka. Karena kalau nggak ada luka, nggak perih. Ini karena ada luka, jadi perih. Nyeri. Nah, seperti itu sering dialami oleh anak-anak biasanya.
1: Usia?
0: Ya, anak-anak SD, SMP, TK ini juga banyak. Biasanya sudah otomatis banyak tonjolan luka di sudut bibir. Nah, golongan ini paling sering adalah karena bakterial ya, maupun dari infeksi yang muncul karena air liur. Ada kan anak yang ejes waktu tidur.
1: Oh iya, betul.
0: Tidur keluar cairan air liur, tinggal kuman bakteri ngiler ya. Tapi ini kalau ngiler di luar Jawa juga ngiler gak ya nyebutnya ya?
1: Kayaknya ngiler kayaknya.
0: Ngiler juga ya.
1: Pokoknya keluar air liurnya
0: air
1: waktu
0: liur,
1: tidur.
0: Betul, iya. Nah, itu infeksi. Bisa kita kasih salep antibiotik. Bisa juga kita kasih salep yang memang berisiko misalnya jamur. Karena jamur mulut, yang anak banyak putih-putihnya di mulut dan kesakitan itu kalau dia tidur dan itu meleleh biasanya akan merambat ke sudut bibir. Nah, itu bisa dikasih salep untuk jamur juga bisa. Kemudian krim juga bisa. Nah, bahan krimnya ini sifatnya petroleum jelly atau gel lah istilahnya
1: Betul,
0: untuk melemaskan gitu. Tapi ada juga yang pakai lidah buaya.
1: Itu bisa tapi dokter.
0: Ada juga seperti itu untuk kasus yang ringan. Nah, ada juga yang karena kontak ya. Kontak itu nempel dengan benda. Biasanya yang paling sering ya lipstik, lip balm, pewarna bibir. Itu yang sering mengganggu kita sehari-hari. Tapi biasanya gak akan parah. Beda dengan yang di sudut tadi. Karena rata-rata untuk selitis ini tidak semua ke dokter. Bisa pakai krim pelembut bibir. Sudah membaik. Banyak kok sekarang yang dijual bebas ya.
1: Pokoknya untuk beli yang original.
0: Betul, ya, yang original. Hati-hati seperti yang pernah kita bahas dulu ya. Jangan beli bebas yang mereknya tidak jelas lah ya.
1: Jangan tergiur harga murah.
0: Betul, dan harus ada Balai POM-nya. Ini harus kita ingat lagi, seperti itu.
1: Selain diobatin dari salep, terus penggunaan tadi anti jamur, apakah dengan makan sesuatu itu bisa sembuh, dokter? Misalnya apa gitu, atau hanya pengobatan luar aja?
0: Bisa, untuk mereka yang memang karena ada faktor defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin, bisa. Terutama sayur dan buah untuk memperbaiki mukosa. Atau suplemen vitamin E untuk memperbaiki kulit. Vitamin C, vitamin B, vitamin E, beta karotin ini penting sekali untuk area mukosa. Jadi ini sedikit berbeda dengan kulit. Ya. Kulit tangan dengan mukosa berbeda. Kalau di mukosa bibir ini kan tidak ada kelenjar minyak.
1: Betul.
0: Tidak ada kelenjar keringat. Jadi kita ya harus banyak minum dengan konsumsi air yang lebih banyak, air putih. Kita pakai krim pelembab untuk menghindari paparan sinar atau paparan bahan kimia apapun. Terus perawatan untuk memulihkan luka yang ada. Itu. Kalau di praktek ya di dokter yang paling sering ya itu tadi, anguler tadi. Karena kalau yang untuk hanya karena selitis kontak, selitis karena bahan-bahan tertentu, mereka biasanya akan membaik seperti itu.
1: Oke, berarti tadi dokter sempat membahas tentang air putih. Artinya air putih itu penting juga harus untuk selitis ini ya dokter. Mutlak
0: ya, karena paling sering di Indonesia itu adalah karena faktor dehidrasi atau kekurangan air putih yang paling gampang ya.
1: Jadi walaupun udah disalepin, sudah diobatin segala macam, tapi kalau dari dalamnya tidak ternutrisi juga sama saja ya dokter.
0: Betul sekali.
1: Jadi sahabat wanita yang ada di rumah, sekali lagi jangan anggap remeh bibir kering, karena siapa tahu itu nanti akan mengarah kepada selitis. Dan walaupun sahabat wanita sudah berusaha mengobatinya menggunakan berbagai macam salep, menggunakan petroleum jelly, tapi kalau nutrisinya tidak ada, itu akan sama saja bohong. Jadi pastikan untuk tetap mengonsumsi air putih, mengonsumsi vitamin-vitamin. Begitu ya dokter ya?
0: Iya. Jangan lupa sayur dan buah dalam keseharian nutrisi kita.
1: Betul. Terima kasih dokter untuk penjelasannya yang sangat-sangat jelas. Semoga sahabat wanita yang ada di rumah sedang mendengarkan bisa mengerti dan bisa mempraktekannya. Sahabat wanita, lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala yang memburuk. Dan saat ini kita sudah selesai membahas informasi kesehatan mengenai selitis, yang artinya sekarang giliran Ibu Eti Rahmawati yang akan menyampaikan siraman rohani untuk sahabat wanita. Selamat mendengarkan.

Abad, ada kisah seorang bidan yang tidak mau disebut namanya. Saat dia menyadari bahwa dirinya telah menjalani hidup di jalan yang salah selama bertahun-tahun, ia tidak ingin berhenti melakukan kesalahan itu. Ia telah banyak membantu ibu-ibu yang ingin membuang bayinya dengan menggugurkan kandungannya. Bidan ini telah ratusan kali menggugurkan janin tak berdosa itu. Berarti ia telah menjadi seorang pembunuh bagi ratusan manusia. Memang dari hasil pekerjaannya itu, ia mendapat sangat banyak uang. Namun setiap hari ia dihantui oleh rasa bersalah. Perasaan bersalah ini lama-kelamaan menghantui hidupnya. Kadang ia ingin kembali ke jalan yang benar. Namun ia lebih senang berkelimang uang daripada berhenti berbuat dosa. Tanpa ia sadari, ternyata perbuatan dosanya terungkap dan ia dimasukkan ke dalam penjara. Uang banyak yang ia miliki tak sanggup membebaskannya dari penjara. Terpaksa ia harus hidup terkurung di penjara selama belasan tahun. Sahabat, kadang kita juga bisa salah melangkah. Kita melangkahkan kaki kita ke jalan yang salah. Kita kadang berada di dalam kehidupan yang gelap dan kita tidak tahu harus melangkahkan kaki kita ke arah yang mana. Semuanya serba gelap. Langkah kaki kita akan terarah kepada jalan yang benar bila ada terang yang menerangi jalan hidup kita. Saya teringat perkataan Raja Daud dalam Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 yang mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Sekali lagi, Raja Daud mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Perkataan Raja Daud ini ingin mengajak kita untuk memiliki firman Tuhan dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, mengapa firman itu begitu penting dalam hidup kita? Sahabat, firman Tuhan diumpamakan seperti pelita dan terang yang menyinari kegelapan, memberikan kejelasan, arahan, dan petunjuk yang pasti bagi umat manusia. Dan firman Tuhan merupakan pedoman yang akan membantu kita menjalani hidup dengan benar dan tidak salah arah. Karena firman Tuhan adalah kebenaran abadi yang melampaui segala akal dan kebudayaan manusia. Lebih jauh, Rasul Paulus memberitahukan manfaat segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam surat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 yang mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, sekali lagi segala tulisan yang diilhamkan Allah atau biasa kita sebut firman Tuhan, sangat penting kita miliki agar hidup kita memiliki arah dan tujuan yang benar dan baik. Sahabat, kita menyadari bahwa kita hidup di dunia yang jahat, gelap dan rumit ini, dan kita selalu akan menghadapi segala macam godaan, kebingungan, kesulitan dan tantangan. Terkadang kita merasa tersesat dan frustasi, serta tidak tahu bagaimana berjalan ke depan. Terkadang kita merasa terganggu dengan kejahatan dan ketidakadilan di dunia, dan bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak penderitaan dan ketidakadilan di dunia ini? Kita ingin hidup benar, tapi bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita baik dan benar? Hari ini,
Raja Daud memberitahu kepada kita bagaimana kita bisa hidup benar dan baik. Kita sudah mendengar Raja Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Perkataan yang singkat namun mendalam ini memungkinkan kita memahami sebuah kebenaran penting. Sahabat, apakah Anda ingin hidup di jalan yang benar? Apakah Anda ingin memiliki pedoman dan tuntunan serta bimbingan yang bisa Anda pakai untuk menjalani hidup ini dengan benar? Ikutilah apa yang dikatakan Raja Daud untuk kita hari ini. Milikilah firman Tuhan karena firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Jangan sia-siakan hidup Anda dengan melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Hidup tidak benar adalah dosa, dan dosa hanya akan menuai penderitaan dan hukuman. Sedangkan hidup benar akan menuai kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 1-3, Raja Daud mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati dan juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Sekali lagi Raja Daud mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Mari kita memiliki firman Tuhan agar kita memiliki terang dan pedoman dalam menjalani hidup ini, dan buktikan hidup Anda akan bahagia dengan melakukan firman Tuhan sepanjang hidup Anda. Tuhan memberkati Anda.

sahabat wanita, usai sudah perjumpaan kita hari ini, harapan saya semua informasi yang telah dibagikan dapat memberkati Anda. Izinkan saya untuk mengingatkan, apabila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin berbagi pengalaman rohani, langsung saja menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-333-777-386. Sekali lagi di nomor 081-333-777-386. Dan akhirnya saya Priska Gloria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sahabat. Sampai jumpa di program Wanita Berpengharapan selanjutnya. Sampai jumpa!

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Ikhtus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus, sahabat Anda.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
0: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: 89.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hituju untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu 21 Juni 2026. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Jangan Lelah milik dari GKDI Worship dan Kau Yang Terbaik dari Michael Panjaitan. Sedangkan posisi kelima dan keempat, Sembah dan Pujimu dari Rani Simbolon dan Allahku Dahsyat dari Jason Irwan. Sedangkan posisi yang ketiga, lagu Tercipta Untuk Menyembah dari Guntur Simbolon. Posisi yang kedua, Biar Bumi Akan Berlalu dari Worship Tune. Lagu unggulan Bersyukurlah yang dibawakan oleh Jimmy Titahena dan Jason Irwan. Sedangkan posisi yang pertama, Terima Kasih Untuk Hidup Ini bersama Samuel Cipta. Sahabat Iktus, inilah Hits 7 28 Juni 2026. Lagu siapakah yang menduduki peringkat yang pertama minggu ini? Posisi yang ketujuh dan keenam, Hadiratmu Kekuatanku dari WTC Worship dan Allahku Dahsyat dari Jason turun di posisi yang keenam. Dari minggu lalu posisi yang keempat.
1: Sahabat, selamat mendengarkan Hits 7 persembahan dari 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.

0: Senan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Aku sampah kecil.
4: Aku juga sampah kecil.
5: Aku cuma sekedar tutup botol.
6: Aku selembar tisu bekas.
7: Aku si bungkus jajanan.
8: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
9: kami bisa.
10: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
12: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

sahabat Tikus, posisi kelima dan keempat, lagu Bapakku Yang Kucinta dibawakan oleh Jason featuring Delon dan sumber uripku dari album Pujian Sukacita.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: And number 4.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: mau ada apa toh cu, kok repot banget.
1: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+, piye toh iki.
1: Aduh Nenek ini, 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
0: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M+ biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, Terima Kasih Untuk Hidup Ini, Samuel Cipta yang sekarang turun posisi yang ketiga dari minggu lalu menduduki posisi yang pertama.
1: Number 3.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sedangkan posisi yang kedua, lagu Biar Bumi Akan Berlalu dari album Worship Tune masih di posisi yang sama dari minggu yang lalu.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Mah.
2: Loh, Mah. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelelatan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Shalom, saya Nobu Idol. Stay tune terus di

0: Inilah posisi yang pertama dengan lagu Mari Menari dari Andividi featuring NDC Worship.
1: Number one.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

siang sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
4: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.

Terus di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras WC tanpa sedot, juga tersedia di Radio Iktus, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745 059.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat, hanya sampai di sini kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Selamat siang sahabat Iktus, jumpa kembali kita di acara Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Ya, senang sekali kami bisa menyapa sahabat lewat udara dan juga berbagi info wisata untuk sahabat-sahabat Iktus. Nah, tentunya semuanya dalam kondisi baik, sehat, tetap bisa menikmati hari ini dengan sukacita ya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan siang untuk menyusuri sebuah sungai dan juga menjelajahi mangrove. Di mana kita? Di Pantai Gelagawangi. Di manakah itu? Nanti kita akan bagikan informasinya. Sebelumnya kita akan dihibur dengan lagu pujian berikut ini.

akhir pekan bisa kita manfaatkan untuk kita bisa kuliner, bisa juga berwisata di alam terbuka yang indah, yang buat suasana hati kita lebih sukacita. Kalau mungkin sahabat biasanya disibukkan dengan pekerjaan dan rutinitas yang tiada henti rasanya, dan di akhir pekan adalah waktu yang spesial untuk Anda bisa nikmati bersama keluarga, menjaga kesehatan mental dan juga hati kita ya. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat berbagi info mengenai tempat wisata, yaitu kita akan mencoba menyusuri sungai dan menjelajahi mangrove di Pantai Gelagah Wangi. Nah, bagi penyuka wisata pantai dan alam, berkunjung ke Pantai Gelagah Wangi atau biasa disebut Pantai Istanbul, wah keren namanya ya, memberikan sensasi berbeda. Pantai ini berada di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak. Ini menjadi primadona khususnya warga Kota Wali dan sekitarnya. Setiap tahun tidak kurang dari 20 ribu kunjungan wisatawan. Nama Istanbul yang menjadi bagian nama objek wisata ini adalah singkatan dari Istana Tambak Bulusan, disingkat Istanbul, yang artinya bahwa lokasi wisata alam yang indah tersebut menjadi aset sangat berharga bagi warga Desa Tambak Bulusan setelah sebagian besar lahan tambak terdampak abrasi. Adapun Gelagah Wangi ini adalah nama hutan yang jadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Demak. Nama tersebut diambil mengingat di Desa Tambak Bulusan terdapat hutan mangrove yang luas. Berwisata di tempat ini akan mendapatkan pengalaman mengasyikkan, mulai dari naik perahu menyusuri sungai yang kanan kirinya hutan bakau dengan pemandangan indah ya, serta ikan yang loncat keluar dari tepi sungai. Kemudian selepas itu berjalan menyusuri trek di bawah rimbunan hutan mangrove ya, hingga pantai berpasir yang berbentuk tiga terap gelombang. Dengan bentuk pantai demikian menjadi sangat aman untuk anak-anak. Apalagi ombak di bibir pantai relatif tenang. Pantai Istanbul menjadi aset yang dikelola oleh BUMDES yang mendapat dukungan Pemkab Demak melalui Dinas Pariwisata. Lokasi objek wisata Pantai Istanbul yang berjarak 11 km dari Jalan Pantura Demak ini sangat mudah dijangkau. Nah, sahabat yang melalui Jalan Pantura Semarang Demak dapat mengambil patokan Jembatan Wonokerto, Kecamatan Karang Tengah, kemudian belok ke kiri masuk ke jalan arah utara hingga lokasi tujuan. Sesampai di dermaga sungai, tersedia lahan parkir luas. Nah, sebelum naik perahu, sahabat terlebih dulu membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang jika belum naik ya. Nah, biaya tersebut sudah termasuk parkir, ongkos perahu pulang pergi, dan juga menikmati berbagai fasilitas di lokasi wisata. Jumlah perahu yang tersedia di dermaga sungai sebanyak 70 unit. Nah, setiap pengunjung yang naik perahu diharuskan memakai rompi pelampung yang telah disediakan. Perjalanan dengan perahu semakin mengasyikkan karena pengemudi yang sekaligus pemandu memberikan penjelasan jenis-jenis bakau dan kekayaan alam yang ada di lokasi wisata tersebut. Setibanya di jalur susur mangrove, sahabat dapat melihat pemandangan rindang kawasan hutan bakau yang sekaligus sebagai laboratorium di luar ruangan. Keberadaan burung kuntul dan belibis itu semakin memperindah ya suasana hutan tersebut. Terdapat pula puluhan spot foto yang menarik sahabat tikus. Dan tempat tersebut akan dikembangkan ke seluruh dusun di Kecamatan Karang Tengah yakni Tambak Tengah, lalu Bulusan, Kontrak, dan Gembolo dengan kekhasan masing-masing. Di antaranya Kampung Warna-Warni itu sentra UMKM dan homestay. Dusun tersebut menjadi jalur yang akan dilewati susur sungai sebelum menuju Pantai Gelagah Wangi, Istanbul, dan sebaliknya. Nah, sahabat kalau penasaran bisa mengunjungi ya Pantai Istanbul yang ada di Desa Tambak Bulusan Demak. Ya, semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan info buat sahabat yang suka berwisata. Kita akan nikmati kembali lagu pujian berikut, masih di Jalan-Jalan Siang.

0: Jangan mentang-mentang senior terus berani mengejek ya.
1: Oh, berani ya? Komen statusku? Jangan beraninya cuma ngatain orang, ngaca dulu deh.
0: Wah, ngajak ribut nih.
2: Aduh, sosial media kok dipakai buat berantem dan nyebar kebencian sih? Kalian dengerin nih, apa kata Pak Jokowi?
3: Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun berada, marilah bersama-sama kita hentikan penyebaran berita bohong atau hasutan yang mengandung fitnah dan kebencian di sosial media. Mari kita tunjukkan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan sebagai budaya bangsa Indonesia.
2: Tuh, denger kan apa kata Pak Jokowi? Yuk kaulah muda, gunakan sosial media untuk hal yang positif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat ya. Jangan lupa kita suah kembali di sepekan yang akan datang di acara yang sama dengan informasi yang berbeda.

sahabat Anda. Jumpa kita di acara Happy Birthday untuk edisi hari ini, 28 Juni 2026. Kembali kita akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun di 28 Juni. Ada siapa aja kah di hari ini? Ya, yes, langsung aja saya membingkiskan lagu mendatang untuk sahabat yang berulang tahun. Untuk Bapak Yohanes Nyo Hongki di Jalan Dargo. Sama berbahagia juga untuk sahabat kami berikutnya, ada Ibu Sri Puji Irianti yang ada di Jalan Pekunden Barat. Ibu Yuni Mulyati di Jalan Sapta Marga hari ini juga berulang tahun. Sama berbahagia Ibu. Tuhan berkati juga untuk Ibu Syuli di Jalan Suyudono. Yuk kita simak bersama lagu yang spesial saya bingkiskan untuk sahabat yang baru saya sebutkan namanya di 28 Juni 2026. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, seperti dalam Amsal 3 ayat 16. Yuk kita simak lagunya. Selamat berbahagia berulang tahun di hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
5: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
6: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
7: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
6: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
8: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Menyapa kembali sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini 28 Juni. Saya menyapa dan mengucapkan selamat berbahagia untuk Bapak Pua Sunlok di Jalan Pedalangan. Terbingkiskan ucap kata yang sama, selamat berbahagia Ibu Debora Lindawati di Jalan Widosari. Halo Ibu, selamat berbahagia, Tuhan berkati ya. Juga untuk Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio yang ada di GKJ Telogosari, kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Kemudian juga untuk Ibu Wawit yang ada di Ringin Telu. Halo Ibu, selamat berbahagia. Ada salam dan lagu yang terbingkiskan melalui Radio Iktus. Ya sahabat, sebuah ayat firman dari Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Selamat berbahagia Tuhan.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
0: Masih di Happy Birthday 96.5 FM, menyapa sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini, 28 Juni 2026. Kembali mengucapkan selamat berbahagia dan doa terbaik terbingkiskan untuk sahabat kami berikutnya. Ada Ibu Minto Waluyo di Ringin Telu, selamat berbahagia Ibu, apa kabarnya, sehat ya? Juga untuk sahabat Fang Fang di Murti Raya, selamat ulang tahun untuk Anda. Kemudian juga terbingkiskan untuk Ibu Sulasih Abu Sujak di Jalan Surti Kanti, Tuhan berkati Ibu juga, dan Ibu Nini Susilo di Jalan Sendang Sari. Terimalah bingkisan lagu sebagai kado spesial ya di hari ulang tahun Anda, dan doa terbaik juga terbingkiskan untuk sahabat yang berbahagia di hari ini. Satu ayat firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Selamat ulang tahun sahabat Iktus, dan sekaligus lagu ini akan menutup perjumpaan kita di Happy Birthday hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat siang sahabat itu, selamat bertemu lagi dalam Sentuhan Kasih untuk edisi hari Minggu. Salam sejahtera buat semuanya, tetap senantiasa sehat dan berperilaku hidup sehat dimanapun sahabat berada, yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah Anda masing-masing yang harus beristirahat. Nantikan puji-pujian yang akan memberkati kita semuanya dan tentunya juga akan menguatkan iman percaya kita. Mari sahabat itu, kita nikmati siang hari ini dalam Sentuhan Kasih hingga pukul 16 nanti. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

sahabat Itus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Itus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Itus kesayangan kita.

sahabat Iktus, ada harga yang mahal dan penderitaan jika kita meninggalkan Tuhan. Kuasa kasih Tuhan akan menjauh sebab kita terpisah dari sumber kehidupan. Oleh karena itulah, cinta kasih kepada Tuhan harus terus terjaga jika kita ingin selamat, bahagia, dan meraih kedamaian hidup. Kepada anak-anak kita, kita harus menanamkan nilai kesetiaan kepada Tuhan. Setiap generasi penerus harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa belas kasihan dan kesetiaan Tuhan. Sungguh, jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Melalui doa, mari kita meminta ajaran Tuhan agar kita setia kepadanya dan terus mengandalkan pertolongannya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

Nyanyian adalah juga bagian penting dalam kehidupan rohani kita. Alasannya, nyanyian kepada Tuhan mampu menolong kita mengarahkan perhatian kepadanya. Pujian dapat menolong kita untuk mengungkapkan rasa syukur ketika mengalami pertolongan Tuhan. Ya, lewat lagu atau pujian, kita bisa mengeluarkan perasaan tertekan dan kesedihan kita kepada Tuhan. Dengan memuji Tuhan, kita bisa menghadapi kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera. Apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, baik sukacita maupun tekanan berat, memuji Tuhan akan menolong kita untuk membangkitkan pola pikir dan sikap hidup yang lebih positif. Mari sahabat, kita senantiasa memuji kebesaran Allah dengan segenap hati seumur hidup kita. Nyanyian yang tulus menyenangkan hati Allah. Kita perlu menyediakan waktu khusus untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

sabar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ketika kehidupan kita lancar, jangan lupa bersyukur dan tetap mendekat kepada Tuhan. Kala masalah menghampiri, sebaiknya kita jangan buru-buru mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan dan orang lain. Sebaiknya, mari kita segera datang kepada Tuhan dan mengoreksi diri di hadapannya. Kalau ada kesalahan dan dosa, mari kita mengakuinya dan memohon pengampunannya. Setelah itu, kita berdoa memohon tuntunannya untuk memulihkan hidup kita. Mulai sekarang, mari kita mengoreksi kehidupan kita terus-menerus agar diperkenannya. Kita mohon pengampunannya dan kita mesti memperbaiki kesalahan.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak, kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini

Hidup saleh adalah panggilan kita di dunia ini. Dan itu tidak selalu mudah, karena ada banyak tantangan yang menghadang. Kesulitan mungkin saja datang karena konsekuensi dari ketaatan itu. Walaupun demikian, panggilan ini harus kita jalani dalam segala situasi dan kondisi, baik suka maupun duka. Hidup saleh berbeda dari hidup duniawi. Ya, mungkin kita disebut sebagai orang aneh atau dianggap sebagai sumber masalah karena tidak mau kompromi dengan kejahatan. Namun, jangan sampai hal itu menyurutkan semangat dan niat kita untuk memenuhi panggilan hidup serasi dengan kehendak Tuhan. Apapun kendalanya, mari kita hidup serasi dengan kehendak Tuhan agar menjadi berkat bagi sesama. Kita perlu masuk ke dalam keheningan dan mengasah nurani untuk mendengar firman-Nya.

Inggris Raya pada abad ke-18 adalah tempat yang bisa menyenangkan, tapi bisa juga menyedihkan, tergantung siapa Anda. Atau lebih tepatnya, ke dalam keluarga mana Anda dilahirkan. Masyarakat Inggris pada waktu itu dibagi-bagi ke dalam berbagai kelas sosial atau hierarki status yang akan menentukan nasib Anda sejak dilahirkan sampai masuk ke liang kubur. Perbedaan kelas ini hampir selalu tidak dapat diubah, bahkan dipertahankan mati-matian, khususnya oleh orang-orang yang berada di kelas atas. Orang-orang di kelas bawah bisa saja berusaha menembus batas ini dan naik ke kelas di atasnya, misalnya dengan mengumpulkan kekayaan atau mempelajari tata cara kehidupan kelas atas. Namun mereka biasanya tidak diterima dengan sepenuhnya, malah kadang dipandang sebelah mata dan diejek atau dihina. Kesenjangan kelas sosial ini menciptakan kejatuhan moral yang dalam. Orang-orang di kelas atas, para tuan tanah dan bangsawan, hidup mewah dan berfoya-foya tanpa mempedulikan nasib orang-orang di kelas bawah. Sedangkan orang-orang di kelas bawah, para pekerja, buruh kasar, dan budak, pada waktu itu perbudakan juga masih banyak terjadi, hidup sangat miskin. Banyak gelandangan, tunawisma, dan anak-anak yatim piatu yang menderita. Kriminalitas merajalela. Agama menjadi simbol status kalangan atas, namun hanya secara formal dan ritual saja, sedangkan jiwanya sudah kosong. Gereja menjadi bagian dari kemapanan sosial politik dan dikuasai oleh orang-orang yang sama yang menguasai pemerintahan, yaitu para tuan tanah dan bangsawan. Sementara kalangan bawah tidak peduli baik pada agama maupun gereja. Dalam keadaan yang memprihatinkan inilah Charles Wesley yang pada waktu itu sedang merintis sebuah gerakan revival atau kebangunan rohani yang di kemudian hari setelah kematiannya akan menjadi gerakan metodis. Ia merenungkan firman Tuhan dari Hagai pasal 2 ayat 7 atau dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 8 yang berbunyi, "Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam." Ayat ini adalah bagian dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan. Yang dimaksud dengan rumah dalam ayat tersebut adalah bait suci yang baru saja mereka bangun kembali untuk menggantikan bait suci pertama yang sudah hancur. Mereka merasa tawar hati dan kecewa karena bait suci yang baru ini tidak semegah bait suci pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Namun Tuhan berjanji bahwa Ia akan kembali, dan ketika Ia kembali kelak, maka kemuliaan dan kemegahan rumah Tuhan akan kembali dipulihkan, dan segala ketidakbenaran akan dibenarkan. Charles Wesley melihat ada kesejajaran antara keadaan pada zaman Nabi Hagai dengan keadaan di Inggris pada waktu itu. Dan hasil perenungannya membuahkan sebuah himne yang berjudul Come Thou Long Expected Jesus, yang mengungkapkan kerinduan yang sangat dalam akan kedatangan Yesus kembali ke dunia untuk memulihkan dunia dan menyatakan kemuliaan Allah. Pada awalnya, setelah diciptakan pada tahun 1744, himne ini kurang populer di kalangan umat, apalagi di luar denominasi Church of England. Baru pada tahun 1855, jauh setelah Wesley meninggal, Charles Spurgeon, seorang pendeta gereja Baptis, mengupas himne ini dalam khotbahnya. Dan setelah itu himne ini menjadi sangat populer di berbagai denominasi. Wesley sendiri ketika mengubah himne ini hanya menulis syairnya saja, tanpa menentukan dengan melodi yang mana himne ini harus dinyanyikan. Sehingga ada banyak versi himne ini dengan berbagai melodi. Salah satunya yang cukup terkenal adalah melodi He Friedel, sebuah melodi Welsh yang digubah oleh Rowland Hugh Pritchard pada tahun 1830, ketika ia masih berusia 19 tahun. Melodi ini sangat sederhana, dengan range atau bentangan nada hanya selebar 6 nada dari Do sampai La, sehingga sangat mudah dinyanyikan oleh semua orang.
Interval atau jarak antar nada juga sebagian besar hanya melangkah satu atau dua nada naik atau turun. Namun melodi ini sangat indah, dengan gaya khas Wales yang mengalun dan membuai, dengan motif melodi yang berulang dan berputar menuju klimaks yang mengejutkan, menciptakan suasana kerinduan yang sangat cocok dengan tema himne ini. Kata Hifridl sendiri adalah sebuah kata dalam bahasa Wales yang berarti merdu. Sebelum kita mendengarkan nyanyian ini dalam bahasa Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 76 dengan judul Kau Yang Lama Dinantikan, terlebih dahulu kita akan mengupas syair aslinya dalam bahasa Inggris. Karena Wesley menulisnya dengan kualitas sastra yang cukup tinggi, dan hampir setiap barisnya mengacu pada banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Himne ini terdiri dari dua bait, dan masing-masing bait berisi 8 baris yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 4 baris pertama dan 4 baris kedua. 4 baris pertama dari bait pertama menyatakan kerinduan umat yang telah lama menantikan kedatangan Yesus yang akan membebaskan umatnya dari ketakutan dan dosa dan memberikan kelegaan yang sejati. Come, thou long expected Jesus, born to set thy people free. From our fears and sins release us. Let us find our rest in thee. 4 baris berikutnya berisi berbagai sebutan bagi Kristus, yaitu kekuatan dan penghiburan bagi Israel. Israel's strength and consolation. Harapan bagi dunia, hope of all the earth thou art. Hasrat atau kerinduan bagi semua bangsa, dear desire of every nation. Sukacita bagi semua orang, joy of every longing heart. Kata long di baris pertama diulang di baris terakhir dalam bentuk berbeda, yaitu longing di baris terakhir, menekankan kerinduan setiap hati yang lama menantikan kedatangannya. 4 baris pertama di bait kedua menceritakan kelahiran Kristus sebagai bayi dan sekaligus raja yang akan membebaskan umatnya dan memerintah untuk selamanya. Born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring. Di sini kata born yang sudah muncul dalam bait pertama diulang lagi sebanyak 3 kali, yang semakin menegaskan kehadiran Kristus dan kerajaannya secara nyata di dunia. Dan 4 baris terakhir menyimpulkan bahwa ia memerintah di dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kudus, dan kita dilayakkan untuk ikut menikmati kemuliaan tahtanya hanya melalui karya pengorbanannya saja. By thine own eternal spirit, rule in all our hearts alone. By thine all-sufficient merit, raise us to thy glorious throne. Saat ini kita hidup di zaman yang berbeda dengan Charles Wesley, berbeda juga dengan Haggai. Namun kerinduan kita akan kedatangan Kristus masih sama. Kita rindu ia menyelamatkan kita. Kita rindu ia memerintah di hati kita. Kita rindu ia memulihkan keadaan kita. Dan sampai ia datang kembali, mari terus kita nyanyikan, Kau yang lama dinantikan.

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990.

0: Iya, iya.
1: Hater kan apa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Mungkin Anda masih ingat nama John Messenier. Ya, namanya pernah disebutkan selintas ketika kita sedang membahas sebuah nyanyian Advent berjudul Oh Datanglah Immanuel. Neil adalah orang yang menerjemahkan nyanyian tersebut dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris dan membuat nyanyian itu lebih dikenal oleh dunia. Ternyata bukan hanya nyanyian itu saja yang diterjemahkan oleh Neil. Sepanjang hidupnya yang singkat, 48 tahun, Neil telah menerjemahkan puluhan himne dari bahasa Latin, Yunani, Rusia, dan Syria ke dalam bahasa Inggris dan memperkaya khazanah musik gereja. Jika Oh Datanglah Immanuel menjadi semacam lagu wajib di masa Advent, maka kali ini kita akan membahas satu himne lain terjemahan Neil yang juga menjadi lagu wajib di masa Prapaskah. Bahkan di beberapa gereja, himne ini setiap tahun dinyanyikan sebagai nyanyian prosesi di Minggu Palma, yaitu minggu terakhir sebelum Minggu Paskah.

Segala kemuliaan dan terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 161. Nyanyian ini diterjemahkan dari sebuah himne Latin berjudul Gloria Laus et Honor yang ditulis sekitar tahun 820 oleh Santo Theodulf, uskup di Orleans, Prancis. Konon, Theodulf menciptakan nyanyian ini ketika berada dalam tahanan rumah di sebuah biara di Angers. Theodulf ditahan di sana oleh Raja Louis karena dituduh terlibat dalam pengkhianatan untuk menjatuhkan sang raja. Sebuah kisah legenda dari abad ke-16 menceritakan bahwa dalam sebuah prosesi Minggu Palma, Raja Louis berjalan melewati biara Angers di mana Theodulf ditahan. Dan ia mendengar Theodulf menyanyikan himne ini. Dikatakan bahwa Raja Louis begitu tersentuh oleh nyanyian ini sehingga ia memerintahkan agar Theodulf segera dibebaskan dan menetapkan agar himne ini dinyanyikan setiap tahun di Minggu Palma. Walaupun kemungkinan besar legenda tersebut tidak benar-benar terjadi sebagaimana yang diceritakan, karena sejak tahun 818, yaitu tahun penahanan Theodulf, Raja Louis tidak pernah lagi mengunjungi biara Angers. Namun ada beberapa hal dari kisah ini yang menarik untuk kita cermati. Yang pertama, benar bahwa Theodulf menciptakan himne ini khusus untuk prosesi Minggu Palma. Ia terinspirasi dari kisah masuknya Yesus ke Yerusalem dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 dan kisah-kisah paralelnya dalam Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, prosesi Minggu Palma pada zaman dahulu dilakukan seperti reka ulang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sebelum penyalibannya. Dimulai dari pintu gerbang kota, arak-arakan umat melambai-lambaikan daun palma sambil menyanyikan himne, berkeliling kota sepanjang jalan utama, dan diakhiri dengan berkumpul di gereja untuk mengadakan kebaktian. Ini seperti tradisi yang sampai hari ini masih dilakukan di beberapa negara yang mayoritas penduduknya Kristen atau Katolik. Misalnya di Filipina, patung Yesus diarak di atas keledai berkeliling kota menuju gereja, sementara orang-orang melambaikan daun dan menghamparkan kain di jalan. Hal ini menjelaskan mengapa dalam legenda tersebut diceritakan Raja Louis melewati biara Angers ketika mengikuti prosesi Minggu Palma. Walaupun sekali lagi kemungkinan besar hal itu tidak benar-benar terjadi. Himne ini aslinya sepanjang 39 bait. Hal ini masuk akal karena untuk proses yang panjang dibutuhkan lagu yang panjang pula. Dan semuanya sudah diterjemahkan oleh Neil ke dalam bahasa Inggris. Namun, dari ke-39 bait tersebut, hanya 12 baris pertama saja yang bertahan sampai sekarang. Ada beberapa buku nyanyian yang menyusun ke-12 baris ini dalam 3 bait saja, dengan masing-masing bait berisi 4 baris seperti himne-himne biasa pada umumnya. Namun ada juga yang menyusunnya dengan cara berbeda, yaitu dengan mengulang-ulang 2 baris pertama himne ini, yaitu kalimat All glory, laud, and honor to you, Redeemer King, to whom the lips of children made sweet hosannas ring. Atau dalam bahasa Indonesia, segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji dikau terus. Sebagai baris pertama dan kedua dari setiap bait, menjadi semacam refren yang unik. Dikatakan unik, pertama karena sebenarnya himne tidak memiliki refren seperti halnya lagu gospel yang lebih modern. Dan kedua, karena refren ini terletak di awal bait, bukan di akhir bait, seperti refren pada umumnya. Kemudian 10 baris sisanya dibagi menjadi 5 bagian yang dinyanyikan sebagai baris ketiga dan keempat setiap bait, sehingga himne ini menjadi 5 bait. Lebih panjang dari cara pertama yang hanya 3 bait. Cara ini dapat menambah durasi atau panjangnya nyanyian ini jika digunakan sebagai nyanyian prosesi Minggu Palma yang panjang. Dan cara ini juga yang dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia. Melodi himne ini diciptakan secara terpisah oleh Melchior Teschner, seorang pendeta Jerman pada tahun 1615. Pada awalnya, melodi ini diciptakan untuk menyanyikan sebuah Sterbelied atau himne kematian
yang digubah oleh Valerius Herberger untuk mengenang 2.000 warga kota Frostadt yang meninggal karena sebuah wabah. Kemudian pada tahun 1845, John Mason Neal menggunakan melodi ini untuk menyanyikan himne gubahannya. Melodi ciptaan Teschner ini kuat dan megah, dibuka dengan nada-nada yang tegas bergerak ke atas dan mencapai puncaknya pada baris ketiga. Sayangnya kemegahan melodi ini diakhiri dengan baris keempat yang bergerak turun ke bawah dan berakhir dengan nada terendah. Hal ini dapat dipahami karena pada awalnya memang melodi ini diciptakan sebagai himne kematian. Ketika digunakan sebagai nyanyian prosesi Minggu Palma, sepertinya gerakan nada turun ini sedikit mengurangi kemegahan himne ini. Namun, jika kita renungkan kembali, bukankah Minggu Palma kemudian diikuti dengan Minggu Sengsara? Bukankah sorakan Hosana akan segera digantikan oleh sorakan salibkan dia? Bukankah kemuliaan akan diikuti oleh kematian? Jika demikian, mungkin memang sudah tepat jika melodi ini berakhir di nada terendah. Karena itu menggambarkan kematian Yesus yang sudah membayang di depan mata.

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
0: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Notisya na Selfisya 96.5 FM itu sahabat Anda beri sinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini kembali Sabibi hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 20.00. Dan sahabat Iktus selama satu jam ke depan sambil kita menantikan acara ibadah on air, berikut ini kami ingin hadirkan serangkaian kidung-kidung indah di acara Sunday Request. Untuk itu buat sahabat-sahabat Tiktus harus saat ini sedang bergabung bareng bersama kami di 96.5 FM lewat acara Sunday Request. Kami ingin mempersilahkan sahabat-sahabat Tiktus bisa bergabung bareng di acara ini. Ya mungkin ada banyak rangkaian kidung-kidung pujian yang menjadi kesukaan Anda, dan sahabat benar-benar merasa diberkati lewat kidung pujian tersebut. Sore ini Anda bisa request kepada kami. Oke, Anda bisa telepon secara off air ataupun Anda bisa melalui nomor WhatsApp di 0817450596.

Baik, seperti itu suasana sore yang begitu tenang. Dan sepanjang hari kita menikmati teriknya matahari yang membuat udara begitu gerah. Tapi memasuki suasana sore, ya udara sudah mulai adem. Dan sahabat Iktus pasti juga sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga. Baik, sahabat Iktus sambil menikmati suasana sore di kota Semarang. Oke, berikut ini kami akan temani sahabat-sahabat Iktus dengan rangkaian kidung-kidung pujian sambil kita menantikan acara ibadah on air. Dan bagi sahabat Iktus yang mungkin pagi atau siang hari atau sore ini Anda tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja Anda masing-masing, mungkin karena kondisi fisik Anda yang cukup lemah karena lagi sakit, Anda bisa mengikuti ibadah on air bareng bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Baik, kami jumpai selamat sore untuk Ibu Imelda Kurniawati. Kemudian juga untuk sahabat Sumiati Sastro Teng alias Ibu Lili. Dan juga untuk Pastor Henoke di Haryanto. Mungkin sore ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ibadah atau mungkin sedang ibadah sore ini. Baik, juga selamat sore untuk Bapak Edi Santoso atau Edi Susanto, ya bingung. Oke, yang ada di Rejo Sarigumo, kalau Bapak Edi apa kabar? Mudah-mudahan sore ini lagi gabung bareng bersama 96.5 FM. Tetap semangat Bapak dan sukses selalu untuk setiap usaha dan pekerjaan Anda. Kemudian juga untuk sahabat Sakura, selamat sore. Dan apa kabar nih untuk sahabat Adian Preskila. Ada juga sahabat Ruda Mayanti, ya mungkin lagi beribadah menemani suami tercinta. Oke, salam hangat juga untuk keluarga Bapak Tarman di Mentucana, demikian juga Bapak Imam, selamat sore. Kami jumpai juga untuk keluarga Hari Nugro Pradoto yang ada di Pasadena. Halo Bapak Ibu Heri, apa kabar? Tentu sore ini menikmati sukacita bersama keluarga, anak, cucu, menantu, semua pada ngumpul dan menikmati kebersamaan. Oke, salam hangat juga buat keluarga Simon Nugroho dan juga sahabat Vika Meliani dan juga keluarga Wisang Geni, demikian juga sahabat Albert Wesley Dio. Baik sahabat semuanya, selamat sore. Inilah kidung pujian yang kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana sore ini. Oke, selamat menikmati.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081.

0: 0811-54-32-32 0811-54-32-32
1: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
2: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
3: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
3: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
3: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimurami. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
2: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
3: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mi. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
2: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Ini tentu sahabat semuanya menikmati sukacita dengan keluarga. Baik sahabat Iktus, mungkin setiap hari Anda tidak melakukan kegiatan seperti pada hari Minggu ini, di mana keluarga Anda harus masing-masing bekerja di tempat mereka bekerja atau mungkin melakukan aktivitas yang lain. Tapi suasana hari Minggu tentu Anda menyempatkan diri untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Baik, kami ucapkan selamat berbahagia dan selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Kami ucapkan selamat sore untuk keluarga Wisanggeni. Kemudian kami jumpa juga untuk sahabat Albert Wisledian. Kemudian juga untuk sahabat Edo Leonard. Mudah-mudahan sore ini lagi gabung bareng bersama 965 FM. Kemudian juga halo selamat sore untuk sahabat Hengki Setiawan. Kemudian juga untuk sahabat Tani Hendrianti. Kemudian juga untuk sahabat Yanti Katarina Sidarto, babyku, baby shop. Apa kabar? Tuhan memberkati keluarga Yanti Katarina Sidarto. Dan sore ini tentu menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kemudian juga selamat sore untuk sahabat Juris Nufiandi. Apa kabar untuk sahabat Afia alias Ibu Marfuah di Tlogosari. Halo Ibu, apa kabar? Kemudian juga untuk sahabat Diana dan juga untuk Ibu Tin Indrayani bersama dengan keluarga. Apa kabar Ibu? Selalu sehat. Dan juga untuk sahabat Lucia Ariyani Wijaya, yang mengucapkan selamat sore. Salam sehat buat sahabat-sahabat semuanya. Makin diberkati Tuhan luar biasa. Oke, saat-saat menantikan ibadah on air, tentu suasana petang hari ini Anda juga ingin menikmati rangkaian lagu-lagu pujian yang cukup teduh. Baik, berikut ini Rich Worship by Lewat Sempurna Yang Kau Mau. Ada juga Bersyukur Untuk Setiap Karyamu dari Regina Pangkerego. Kami hadirkan dan selamat menikmati.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Masih bareng lagi di Sunday Request. Dan untuk kesempatan berikut ini kami siapkan satu pujian untuk Anda. Sekaligus pujian ini berikut akan mengantar kita menuju pukul 18.00 saat kita ikuti bersama ibadah on air dari Gereja Kristen Muria Indonesia Gloria Patri. Baik sahabat Iktus, inilah kehadiran Edward Jen lewat aku dan seisi rumahku. Biarlah pujian ini juga menjadi kerinduan kita bersama, untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita terus setia di dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kita juga setia terus melayani. Mari dimanapun berada, kita mau jadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Selamat sore sahabat Iktus, selamat menantikan ibadah on air yang sebentar lagi akan kami hadirkan ke ruangan Anda. Selamat petang, masuki malam hari, dan selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Dan bagi Anda yang segera mengikuti ibadah on air, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah on air. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

Jemaat yang terkasih, ibadah di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara sekalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia.

tugas pembimbing dalam ibadah hari ini. Injil Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Diberkatilah kita yang setia melakukan firman Tuhan. Amin.

Siap untuk dibentuk oleh-Mu Tuhan, dan kami mau hidup seperti Engkau. Di dalam setiap jalan kami, kami ingin memuliakan nama-Mu saja.

Kami mau Tuhan seperti-Mu. Dengan setia kiranya Engkau membentuk kami di dalam naungan Roh Kudus-Mu. Kami pribadi-pribadi yang lemah, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami akan seringkali bahkan terus jatuh di dalam kesalahan dan dosa kami. Hanya dengan pertolongan-Mu, pertolongan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami, semakin hari kami semakin seperti-Mu. Saatnya Tuhan kami membuka hati pikiran kami, merendahkan diri kami untuk Tuhan bentuk. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berkati kami untuk memahaminya, terlebih lagi ajar kami untuk setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Ya, sudah beberapa kali, mungkin seingat saya dua kali ya Pak Agus saya kesini. Jadi sedikit saja bahwa saya dari Ambarawa, Bapak Pendeta Diki. Saya datang bersama istri saya. Istri saya di mana ya? Oh, di situ. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan dan juga majelis, bahwa pelayanan tukar mimbar PGMW 2 harusnya di bulan Juli, tetapi kami dimajukan hari ini untuk bisa sharing tentang kehidupan kita bersama Tuhan, ya, pelayanan tukar mimbar PGMW 2 hari ini dengan mengambil tema retaknya relasi, rusaknya dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung membaca dasar firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab atau manusia itu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan berjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terketuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu."

0: Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bacaan yang kedua dari Roma 5 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan setia melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita bersama ya, khususnya dalam kehidupan kita bergereja, ada keresahan-keresahan yang hari ini dirasakan hampir semua oleh jemaat ya, yaitu adanya konflik ya. Kalau kita melihat secara lebih luas, kita bisa melihat dari tayangan media sosial ataupun berita-berita media massa bahwa konflik sampai hari ini masih terus berlangsung. Yang jelas-jelas terlihat adalah perang, tetapi di balik perang itu ada konflik kepentingan, ekonomi dan politik, semua masih berkecamuk sampai hari ini. Terciptalah apa kubu-kubu ya. Kubu sana mendukung yang sana, kubu sini mendukung yang sini, masing-masing punya kepentingan. Tapi anehnya satu ketika salah satu ataupun salah satu anggota kubu sana bisa saja lompat ke kubu yang sebelahnya. Karena apa? Karena kepentingannya seperti tidak diakomodasikan oleh kelompoknya, sehingga terjadi lompatan yang begitu dinamis, termasuk di negara kita ya. Kita bisa lihat ya, sedikit mengulang ya, ketika pemilihan untuk presiden kita yang hari ini ya, dulunya berseberangan dengan presiden yang terdahulu, tapi akhirnya bisa bersama-sama karena ada sebuah kepentingan bersama yang mau diperjuangkan di periode presiden yang sekarang ya. Tetapi itulah yang terjadi, konflik secara global seperti itu, tapi konflik di dalam kehidupan kita berkeluarga dulu ya, tentu juga ada ya, suami istri, orang tua dan anak ya, sejak zaman dulu sampai hari ini tetap ada konflik dalam keluarga. Namanya komunikasi, dua pribadi yang berbeda pasti tidak akan mulus-mulus saja. Ada satu dua perbedaan pendapat sehingga terjadi konflik. Dan juga dalam kehidupan kita bergereja ya, konflik ada tetap. Meskipun kita berharap idealnya di gereja tidak ada konflik, tapi kenyataannya konflik itu terus terjadi. Ya, kemudian juga adanya ketidakadilan. Ketidakadilan bukan hanya terjadi di luar ya, bahwa bagaimana penguasa memperlakukan orang yang dekat dan orang yang jauh dengan tidak sama ya. Bisa saja itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Kita lebih mengutamakan anak nomor satu daripada anak nomor dua, atau kebalikannya, anak bungsu lebih disayang daripada anak yang sulung. Terjadi ketidakadilan dalam keluarga, ataupun ada orang yang diberikan tanggung jawab terlalu berlebihan dalam keluarga, dan ada yang lebih atau santai dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan bergereja. Ada mungkin saja ditemui ketidakadilan. Dan yang terakhir adalah keresahan permasalahan lingkungan. Ya Bapak Ibu, saya tinggal di Ambarawa ya. Ada sebuah angkot di Ambarawa, tulisannya di belakangnya Ambarawa, kota dingin. Tapi itu berapa puluh tahun yang lalu. Hari ini Ambarawa juga siang sangat panas, ya. Namun kami di Ambarawa tetap menyampaikan, ya, wah Ambarawa saja sepanas ini, apalagi di Semarang, ya. Semarang pasti lebih panas. Ini dari iklim. Tapi kita bisa melihat, ya, bukan rahasia lagi, tapi kita bisa lihat, ya, dari media sosial. Kemarin film yang viral, ya, Pesta Babi, ya. Dari judulnya kok Pesta Babi, gitu. Ternyata itu sebuah ritual adat di Papua, ya, gerakan untuk protes kepada negara karena mau membuat sumber daya untuk makanan, swasembada pangan di Papua harus mengorbankan hutan yang begitu luas. Itu yang kita bisa lihat, bukan hanya kerusakan lingkungan oleh bencana alam, tetapi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang diberikan tugas ataupun mandataris Allah untuk mengusahakan dan menjaga lingkungan, tapi justru mengeksploitasi lingkungan dan untuk kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, keresahan-keresahan ini ada dalam kehidupan gereja hari ini. Bahkan Persekutuan Gereja Indonesia salah satunya yang protes keras terhadap kegiatan-kegiatan kerusakan lingkungan. Itu yang kita sedang suarakan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, dasar perenungan kita hari ini, bahwa kejatuhan manusia pertama, ya, kejatuhan manusia di awal mula penciptaan, akhirnya membuat kehubungan kita bukan hanya dengan Allah, ya, waktu itu manusia pertama ingin menjadi seperti Allah dengan makan buah yang dilarang. Tetapi itu membuat rusaknya relasi antara manusia dengan manusia yang lain. Dan lebih lagi terjadi kerusakan antara manusia, relasi manusia dengan lingkungannya. Kita bisa baca bersama tadi di awal, ya, bahwa ketika Allah mencari manusia, Dia bersembunyi. Ini adalah sebuah simbol ketika seseorang ataupun manusia jatuh dalam dosa, akan ada timbul rasa ketakutan yang selama ini, ya, hidup di hadapan Allah dengan terbuka, menyampaikan doa-doa permohonan, doa-doa pengharapan, menyampaikan imannya yang kuat. Bahkan dalam kehidupan bergereja, kita aktif bergereja, berpelayanan, menjadi aktivis, menjadi hamba Tuhan, kita dekat dengan Allah, keterbukaan itu luar biasa. Tetapi ketika kita manusia jatuh dalam dosa, kita mulai takut. Allah sebenarnya mencari kita, tapi kita menghindar. Apakah ketika Allah mencari Adam, ya, di taman itu, Allah tidak tahu di mana Adam bersembunyi? Allah tahu. Allah ingin respon dari kita, mengakui aku berdosa. Awalnya keterbukaan, jadinya Adam malu. Malu karena dia telanjang. Awalnya dia tidak malu. Dia berhubungan dengan Allah dengan luar biasa. Kemudian hubungan dengan sesama. Bagaimana ketika Adam ditanya mengapa ia melanggar, dia menyalahkan istrinya. Ini adalah merusak hubungan dia dengan istrinya yang harusnya menjadi penolongnya. Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong dari Adam. Tapi Adam menyalahkan istrinya. Bukan hanya itu, secara tidak langsung Adam menyatakan, perempuan yang kamu tempatkan di tempatku. Artinya secara tidak langsung, bahkan secara langsung, Adam menyalahkan pilihan Allah. Mungkin itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ketika kita ada konflik dengan pasangan kita, kita bilang, Tuhan, mengapa dia menjadi jodohku? Artinya kita sudah protes kepada Tuhan yang mengutus pasangan kita dalam hidup rumah tangga. Rusaknya itu menjadi berkali-kali lipat. Bukan hanya dosa, tapi kita menyalahkan Tuhan yang menempatkan pasangan kita. Kemudian Allah secara simbolis menyampaikan tentang hukuman atas dosa yang adil. Kita sudah tahu bagaimana hukuman itu. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika manusia yang sudah berdosa itu dihukum untuk bersusah payah mencari makanannya dari alam sekitarnya, karena dosa akhirnya menelurkan dosa berikutnya, dia lupa dengan tugas-tugas utamanya, yaitu mengusahakan dan memelihara alam. Karena keinginan dia, dia mengeksploitasi alam seluas-luasnya untuk kebutuhan dia. Akhirnya rusaklah hubungan dengan lingkungan. Tetapi Allah yang Maha Kasih tidak meninggalkan manusia. Di dalam surat Roma sudah dikatakan bahwa Allah berinisiatif. Kalau tanpa inisiatif, manusia terus akan bersembunyi dalam keberdosaannya. Manusia akan terus melakukan keinginannya untuk kepentingan dirinya sepanjang hidupnya. Allah berinisiatif. Pagi hari ini saya mau menyampaikan tiga hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dosa meretakkan relasi manusia dengan Allah. Kita bisa memahami bagaimana ketika Adam jatuh dalam dosa atau manusia itu jatuh dalam dosa, ia berusaha menjauh, bersembunyi dari Allah. Yang awalnya akrab menjadi sebuah ketakutan, yang awalnya terbuka menjadi sebuah rasa malu, aku mau menutupi kesalahanku. Manusia kehilangan damai dengan penciptanya. Manusia kehilangan rasa damai dengan Allah. Itu karena apa? Karena kesalahan manusia sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam hidup hari ini, kita mungkin ya tidak bisa langsung menyamakan begitu saja. Oh, aku gak seperti Adam kok, Pak. Aku gak ingin seperti Allah. Tetapi secara tidak sadar dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, hidup sehari-hari, seringkali ya, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan diri kita, ataupun keluarga kita, ataupun kelompok kita, kita menghalalkan banyak cara. Melanggar perintah Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu itu apa? Bukan hanya ibadah di dalam tempat ini, bukan hanya bergereja, tapi kasih Tuhan Allah itu berarti kita mengasihi ciptaannya, mengasihi sesama. Itulah salah satu bentuk kasih Allah yang nyata. Dalam surat 1 Yohanes dikatakan, adalah tidak mungkin ada orang yang mengatakan mengasihi Allah, tapi dia tidak mengasihi sesama ciptaan, tidak mengasihi keluarganya, tidak mengasihi gerejanya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa merusakkan relasi kita dengan sesama. Relasi dengan sesama menjadi rusak, ya kita saling menyalahkan, saling berebut benar, aku yang benar, sana yang salah. Saling apa, ada keegoisan di sana muncul karena kesalahan dan dosa. Kemudian adanya persaingan yang tidak sehat. Kekerasan dan ketidakadilan muncul. Sekali lagi, ini bukan hanya terjadi di luar gereja. Hari ini keresahan itu juga masuk dalam gereja. Namun kalau kita boleh mengingat sejarah perkembangan gereja sejak Pentakosta, ya gereja Kristen diawali dari Pentakosta, peristiwa 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini, hal ini sebenarnya sudah terjadi berulang kali. Dan manusia kita semua, jemaat, seringkali kita lupa dan jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita berebut, ya sharing ya, beberapa gereja, ya itu seringkali ketika tidak menjadi majelis itu mundur dari pelayanan. Mending mundur dari pelayanan. Tapi mulai mengatakan dulu zamanku, jadi bukan hanya Pak Soeharto yang ngomong gitu ya, enak zamanku toh. Ya. Tapi seringkali pengurus majelis, bahkan hamba Tuhan mengatakan enak zamanku toh. Terdengar satir komedi, tetapi itu mau mengatakan yang sekarang gak lebih baik dari aku. Terjadi sebuah keegoisan, saling merasa paling benar. Itu terjadi dalam kehidupan bergereja dan juga dalam keluarga. Kalau hari ini kita masih berlaku seperti Adam dan Hawa, ketika ada masalah saling menyalahkan. Ya, kita tidak ingin seperti Allah. Kita tidak mau menggantikan posisi Allah. Tetapi tindakan kita ternyata secara sadar kita jatuh dalam dosa itu. Akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketidakadilan bukan hanya terjadi di luar sana, tapi juga di gereja. Kita mulai pilih-pilih orang yang mau dilibatkan dalam pelayanan. Kita mulai memberikan respon yang tidak sama dengan orang yang melakukan pelayanan. Apalagi kalau itu terjadi di dalam rumah kita. Bapak Ibu, berlaku adil buat anak-anak adalah, bagi saya pribadi ya, sharing ya, adalah memahami potensi anak masing-masing. Saya pernah sharing di sini bahwa saya punya dua anak. Yang pertama itu saya bersyukur ya bahwa dia pandai bermain musik ya. Kemarin waktu Pak Jackson meminta saya sharing firman Tuhan di sini, saya maunya bilang, "Pak, kalau anak saya main saksofon boleh enggak?" gitu. Pengennya. Tetapi nanti mepet waktunya. Ini latihannya susah gitu. Yang pertama, dia cukup baik bermain musik. Sekarang naik SMA. Anak saya yang kedua itu autis ya. Jadi sampai hari ini dia sekarang usia 13 tahun ngomongnya tidak jelas ya. Baru bisa papa, mama, duduk, bubuk ya. Am-am ya, baru bisa begitu. Ya, komunikasi yang lain ya belum, sangat terbatas. Tapi saya syukuri karena Tuhan memberikan anak yang luar biasa itu untuk menghibur kami keluarga besar. Jadi berlaku adil kepada anak itu bukan karena dilihat dari prestasinya, tidak. Tetapi kita memahami potensi dari anak tersebut. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Inilah ya, ketika dosa merusakkan relasi dengan sesama, hal-hal yang harusnya kita berlaku bijak, berlaku adil, hikmat. Tetapi kadang itu kita langgar sendiri, dimulai dari keluarga kita. Kita bisa baca ya, perumpamaan anak yang hilang. Kita bisa menyalahkan, ya ada ya, terjadi perdebatan ya, itu anak bungsu atau anak sulung ya. Karena ada sumber-sumber yang berbeda. Tapi whatever lah, kita baca hal itu, wah itu anak yang hilang, ini anak yang baik. Terus setelah anak yang hilang itu diterima, kita bilang, oh anak yang sulung itu malah iri. Tapi ternyata itu terjadi dalam keluarga kita. Merusakkan relasi dengan sesama. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kasih Allah memulai pemulihan seluruh ciptaan. Ketika Allah di dalam Kristus berinkarnasi, datang ke dunia ini, jelas sekali itu adalah inisiatif dari Allah. Allah tahu, Allah sudah mengirimkan banyak utusannya, nabi, raja-raja, hakim, umat yang mengasihi dia. Tetapi umat Allah berkali-kali juga menolak, bahkan tidak menerima utusan-utusan dari Allah. Maka dengan kasihnya ia berinisiatif, akulah yang harus datang ke dunia ini agar bisa disapa dengan kasih, bisa disapa langsung oleh manusia. Ia datang di dalam Yesus yang hari ini kita sembah dan kita muliakan. Ketika ia datang ke dunia ini, ia mendamaikan hubungan kita dengan Allah itu didamaikan. Dia adalah jembatan. Kita yang dulunya malu, kita yang dulunya merasa sangat kotor gitu ketika dosa. Ketika kita mengingat Kristus, kita menerima dia, kita yakin kepadanya, kita merasa bahwa Allah itu begitu dekat, Bapa kita. Aku bisa curhat, aku bisa menangis kepada dia, menyesali segala perbuatanku dan bertobat. Tetapi tugas itu bukan hanya sampai di situ, bukan hanya kita didamaikan dengan Allah, tapi proses pendamaian itu menjadi teladan bagi kita. Oh, kalau Allah yang penuh kasih itu sudah mendamaikan aku dengan Dia, maka aku harus memulainya. Setiap hari hidupku harus berdamai juga dengan Dia. Ibadah penyembahan pemuliaan itu kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Kita kembalikan tugas kita di awal, mandataris dari Allah kepada manusia itu untuk mengusahakan memelihara lingkungan ini dan alam ciptaan. Kita mulai berdamai dengan sesama kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari gereja kita, mulai dari tempat kerja kita, bahkan mulailah dari dirimu sendiri. Jikalau hari ini dirimu merasa aku dosa, aku jatuh dalam dosa, Allah sepertinya tidak akan terima aku, aku munafik, aku terlihat senyum, aku terlihat baik di gereja, tapi aku hari ini aku menyembunyikan dosa itu. Firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita semua. Ia menerima kita, menerima kamu, menerima saya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini memang mengingatkan kembali terhadap kisah mula-mula yang sebagian besar kita sudah membacanya dalam sekolah minggu. Sesuatu yang kita ingat dulu. Namun hari ini kita diingatkan kembali bahwa hubungan manusia, relasi manusia dengan Allah itu pernah rusak. Hari ini kembali firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita sudah didamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Hari ini harusnya kita berdamai dengan kiri dan kanan, kita berdamai dengan sesama. Hari ini kita harus berdamai dengan seluruh alam ciptaan. Lakukan pekerjaanmu, lakukan tugasmu sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan dengan cukup. Dalam doa Bapa kami kan dikatakan, berikanlah hari ini makanan yang secukupnya. Jangan serakah, jangan mementingkan segala cara untuk kepentinganmu. Injil Matius 5 ayat 9 menyampaikan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kitalah semua anak-anak Allah, karena kita mau membawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kembali kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini. Hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami bahkan rendah diri di hadapan-Mu. Keegoisan kami, pikiran kami yang negatif, bahkan rasa takut kami di hadapan Engkau, bahkan di hadapan sesama, di hadapan pasangan kami, di hadapan jemaat Tuhan, kami menyembunyikan. Bahkan kami bukan hanya menyembunyikan, seringkali kami jatuh dan kami tidak menyadari. Lalu kami menyalahkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau menyapa kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau menjangkau kami yang penuh dengan keberdosaan. Kami kotor Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Engkau datang ke dunia ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyapa kami hari ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami berkeluarga, bahkan kehidupan kami bergereja dan dalam pekerjaan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang Engkau mendamaikan kami. Kiranya Roh yang sudah Engkau berikan bagi kami, kami gunakan untuk kami menyebarkan damai kepada orang-orang di dunia ini. Kami mau memulai dari keluarga kami hari ini. Kami mau memulai dari gereja kami hari ini. Inilah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh gereja ini. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Jackson, dan juga Pak Agus di dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan. Biarlah mereka menjadi agen-agen pembawa damai sesama kami di GKMI dan juga di gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
1: Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menjadi pembawa damai di dalam segala aspek kehidupan kita, di bergereja, di keluarga kita, bahkan di pekerjaan kita. Kita tidak boleh berkompromi dengan dunia ini, tapi kita mau hidup seperti dia. Mari saya undang dapat bangkit berdiri.

Jemaat yang terkasih, dunia telah didamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah kita pergi dan menjadi pembawa damai. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Iman tadi, ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ictus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

弟兄姊妹们平安。今日的聚会是奉靠三一真神圣父圣子圣灵的名，阿们。

0: Mari kita bersama-sama berdoa. Di tempat yang maha tinggi, segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa. Karena firman-Nya telah menjelma menjadi manusia. Karena pekerjaan Allah Anak, maka Allah Bapa dan juga Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Mohon kiranya Allah Tritunggal yang memberkati segala firman-Nya. Dan pada saat ini di dalam ibadah ini juga membentuk setiap jemaat yang ada. Doa di atas beralaskan atau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dipersilakan duduk kembali.
1: 我们一同来宣读今天神的话语。

0: 各位弟兄姊妹们，大家主日平安。
1: Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih。
0: 不知道大家有没有看过李安导演的一部经典华人电影？
1: Saya tidak tahu apakah di antara saudara-saudari sekalian pernah menyaksikan film yang disutradarai oleh seorang yang bernama Li Ang。
0: 名字叫《饮食男女》。
1: Dan judul dari film itu adalh Eat, Drink, Man and Woman。
0: 在这部电影里，有一位丧偶的单身父亲。
1: Di dalam film ini diceritakan tentang seorang ayah yang sudah menjadi duda karena ditinggal mati oleh istrinya。
0: 他是一位大厨。
1: Dia juga adalah seorang master chef atau koki kepala。
0: 他非常爱他的三个女儿。
1: Dia sangat mengasihi akan ketiga putrinya。
0: 他表达爱的方式就是每个礼拜天在家里做一桌极其丰盛的满汉全席，叫女儿们回家吃饭。
1: Dan apa yang dia lakukan setiap hari Minggu adalah dia menunjukkan kasih sayangnya dengan memasak banyak sekali jenis makanan pada Minggu siang dan mengundang atau memanggil ketiga putrinya untuk makan bersama menikmati hidangan yang luar biasa mewah。
0: 可是因为家里没有了母亲这个维系情感的粘合剂。
1: Tetapi karena di rumah itu sudah tidak ada sosok seorang ibu yang menjadi perekat hati mereka, maka sang ayah pun menjadi agak kaku。
0: 在这个单亲家庭里，父亲高高在上，只负责定规矩和上菜。
1: Dan ayahnya pada saat itu ada di posisi yang sangat tinggi, dia hanya membuat makanan, kemudian membuat aturan dan menyajikan makanannya。
0: 女儿们坐在桌前，各自隐瞒着心事。
1: Dan putri ketiga putrinya duduk di meja makan dan mereka menyimpan semua masalah atau pergumulan pribadi mereka masing-masing dalam hati mereka。
0: 他们彼此没有真实的交流，吃完饭就想赶紧逃离。
1: Dan setelah selesai makan mereka pada saat mereka sedang santap makan bersama, mereka tidak ada komunikasi sama sekali dengan ayahnya dan mereka berharap sesegera mungkin untuk menyelesaikan santapan itu dan meninggalkan tempat itu。
0: 最后他们结婚后就迅速离开，只留下父亲一个人。
1: Dan pada saat mereka sudah selesai maka dan pada saat mereka setelah menikah maka mereka juga meninggalkan sang ayah di rumah sendirian, di rumahnya sendirian。
0: 在这个家里只有提供食物的父亲，却没有维系情感的母亲。
1: Dan di rumah itu hanya ada ayah yang menyediakan makanan tetapi tidak ada seorang ibu yang bisa merawat atau membina kehangatan di dalam rumah。
0: 家变成了一个没有温暖的饭局。
1: Dan rumah hanya menjadi acara makan malam yang dingin。
0: 弟兄姊妹们，
1: saudara-saudari yang terkasih。
0: 这不正是今天

0: 现许多教会的真实写照吗？
1: Bukankah ini juga menjadi gambaran dari setiap gereja yang ada pada saat ini？
0: 很多基督徒只要上帝这位父亲每周来到教会吃天父预备的讲道大餐。
1: Setiap jemaat mereka merasa mereka hanya memiliki seorang bapak, yaitu bapak surgawi, dan mereka hanya makan hidangan atau makanan rohani yang dihidangkan pada setiap hari Minggu.
0: 可是聚完会一结束就匆匆散会离开回家。
1: Tetapi selesai ibadah atau persekutuan, mereka akan segera pergi meninggalkan gereja.
0: 不想认识坐在身边的人，也不关心弟兄姊妹的困难。
1: Dan mereka tidak ingin mengenal, saling mengenal dengan saudara-saudari yang duduk di sebelahnya atau di depan belakangnya. Dan mereka hanya ingin segera selesai kebaktian, mereka meninggalkan tempat kebaktian.
0: 早在公元三世纪，教父居普良就斩钉截铁地说，
1: Sejak abad ketiga atau keempat, Bapak Gerejawi,yang bernama Siprianus pernah berkata dengan sangat tegas.
0: 一个人如果不能以教会为母亲，他就绝对不能以上帝为父亲。
1: Barang siapa tidak mau mengakui gereja sebagai ibunya, ia sama sekali tidak bisa mengakui Allah sebagai bapanya.
0: 这句话也被约翰加尔文重申。
1: Dan kata-kata ini juga dikumandangkan kembali oleh John Calvin.
0: 他们共同强调，如果教会没有教会这样一位母亲，信徒就会变成自私的属灵孤儿。
1: Mereka berdua sama-sama menegaskan hal ini atau satu hal, tanpa kehadiran gereja sebagai ibu, maka jemaat hanya akan menjadi anak-anak yatim piatu rohani yang egois.
0: 让我们来看今天的经文，加拉太书六章一到十节。
1: Mari kita akan bersama-sama melihat kembali firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu di dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang 1 sampai ke 10.
0: 使徒保罗们向我们发起了三个挑战。
1: Rasul Paulus memberikan tiga tantangan kepada setiap kita sebagai jemaat atau anak-anak Tuhan.
0: 第一个是面对跌倒的弟兄。
1: Poin yang pertama atau tantangan yang pertama adalah menghadapi saudara yang jatuh dalam dosa.
0: Paulus 说呢，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人当用温柔的心把他挽回过来。
1: Rasul Paulus berkata, kalau ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut.
0: 今天在教会里听说哪个弟兄生意破产了，或者陷入了最终，我们的第一反应是什么呢？
1: Pada saat ini, bila kita mendengar salah satu saudara seiman kita atau jemaat yang bangkrut atau mereka mengalami suatu jatuh ke dalam dosa atau mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang menjadi respon pertama kita?
0: 更多是划清界限，或在背后当八卦谈论。
1: Lebih banyak kita akan menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa digosipkan, menjadi bahan gosip, atau seringkali kita malah menjaga jarak dan kita cuci tangan.
0: 我们把自己当成了法官，去审判那些失败软弱的弟兄，把教会变成了冰冷的道德法庭。
1: Kita tiba-tiba menjadi seorang hakim yang menghakimi saudara seiman kita yang jatuh dalam dosa atau mengalami kegagalan dan menjadikan gereja sebagai suatu pengadilan yang dingin.
0: 第二，面对失教的长辈。
1: Dan tantangan yang kedua adalah menghadapi hamba Tuhan yang mengajar.
0: 保罗说呢，在道理上受教的当把一切虚用的供给施教的人。
1: Rasul Paulus mengatakan, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu.
0: 今天很多基督徒觉得我自己有圣经，我不需要传道人教导我。
1: Pada saat ini, seorang Kristen akan menganggap, seorang Kristiani akan menganggap dia telah memiliki Alkitab dan tidak membutuhkan pengajaran dari hamba Tuhan.
0: Jika pendeta yang berkata,
1: bila penginjil atau pendeta menyampaikan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan pindah ke gereja yang lain. Maka mereka juga seringkali ragu-ragu di dalam memberikan sokongan atau dukungan kepada hamba Tuhan. Yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah menghadapi keluarga seiman. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pada saat kita menghadapi menemui rekan bisnis kita, kita bisa sangat royal dalam melayani mereka, menraktir mereka makan yang enak. Tapi pada saat kita di gereja menemukan ada saudara seiman kita yang sedang mengalami kesulitan luar biasa, kita hanya bisa berkata, ya sudah, saya doakan saja. Hanya itu saja, dan begitu kita balik badan, kita akan langsung lupa untuk mendoakan dia. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus telah menanggung semua beban yang seharusnya kita tanggung. Tetapi pada saat Rasul Paulus memanggil atau menyuruh kita untuk menanggung beban sesama saudara kita, kita seringkali mundur, bersikap dingin, dan pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena kita melupakan identitas kita masing-masing, dan kita juga lupa akan identitas dari saudara seiman yang ada di sebelah kita.
0: 回到圣经和大公教会传统, 你就会明白这一奥秘, 谁是我的母亲, 谁是我的弟兄。
1: Marilah kita kembali kepada kebenaran Alkitab dan tradisi gereja yang akan membuat kita mengerti rahasia siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudariku.
0: 新约圣经呢多次将教会称为基督的心腹。
1: Perjanjian baru berkali-kali menyebutkan bahwa gereja adalah mempelai wanita Kristus.
0: 既然主耶稣是我们的救主，我们的生命之源，那么他那唯一的圣洁的敬佩教会。 在属灵层面上，理所当然就是生养我们的母亲。
1: Kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat dan sumber hidup kita, maka mempelai perempuan yang satu-satunya dan kudus, yaitu gereja secara rohani, pastilah ibu yang melahirkan dan merawat kita.
0: 保罗呢，甚至在加拉太书前面的第四章，就直接宣告说，那在上的真实的耶路撒冷。 也就是教会，就是信徒属灵的母亲。
1: Bahkan di pasal 4 dari surat Galatia ayat 26, Rasul Paulus sendiri sudah menegaskan secara langsung dan jelas bahwa Yerusalem surgawi, yaitu gereja, adalah ibu rohani bagi orang-orang percaya.
0: 在早期教会的教导中，教父们认为，主耶稣给予我们的救恩，并非凭空临在我们身上。 而是借着教会这一途径传递给我们。
1: Dalam pengajaran gereja mula-mula, para bapak gereja meyakini bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita tidak turun secara tiba-tiba dari langit, tetapi diberikan kepada kita melalui sarana, itu gereja, sama seperti seorang ibu jasmani mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya.
0: 如同肉身的母亲怀孕生子哺乳一样，教会的洗礼池就是这位母亲的子宫。
1: Sama seperti seorang ibu jasmani yang mengandung, melahirkan dan menyusui, kolam baptisan gereja adalah rahim sang ibu, tempat kita dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus.
0: 教会讲台上的真理和圣餐桌上的饼杯就是母亲的乳汁。
1: Kebenaran firman dari mimbar serta roti dan cawan di meja perjamuan kudus adalah air susu sang ibu.
0: 教会用这些一口一口地把我们喂养长大，唯有教会这位母亲的如苦含辛的喂养，我们根本不可能独自在这世界上站立得稳。Gereja
1: menggunakan ini semua untuk menyuapi dan membesarkan kita secara perlahan-lahan, tanpa susah payahnya gereja sebagai seorang ibu yang mengandung dan memelihara kita, kita mustahil bisa bertahan hidup sampai sekarang ini sendirian.
0: 既然教会是生养我们的同一个母亲，那么坐在你身边的这一位是谁呢？
1: Nah, kalau gereja itu adalah ibu yang sama-sama melahirkan kita, lalu siapa yang sedang duduk di sebelah kanan kiri kita sekarang ini?
0: 圣经呢也将教会称为基督的身体，而我们每一个信徒在基督里各自为肢体。
1: Alkitab juga menyebut gereja sebagai tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus.
0: 肢体是什么呢?
1: Anggota tubuh itu apa?
0: 肢体不是堆在一起的零件。
1: Anggota tubuh itu bukan seperti tumpukan suku cadang, tumpukan suku cadang mesin di dalam gudang.
0: 而是长在同一身体上骨肉相连的器官。
1: Tetapi itu adalah anggota tubuh yang terdiri dari daging dan tulang yang hidup, yang tumbuh di dalam satu tubuh yang sama dan saling terhubung.
0: 我们华人常说呢，亲兄弟是骨肉至亲，血浓于水。
1: Sebagai orang-orang Tionghoa dalam tradisi kita, kita sering berkata bahwa saudara kandung adalah darah daging kita sendiri.
0: 在当今的教会中，我们互称弟兄姊妹，常常只是一句客套。
1: Di gereja zaman sekarang ini, saling menyapa dengan sebutan saudara dan saudari seringkali hanya sekedar basa-basi semata. Lalu mengapa kita memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara atau saudari? Karena di depan meja perjamuan kudus, kita sama-sama memakan roti yang sama dan meminum dari cawan yang sama.
0: 每一次领圣餐呢，我们就蒙耶稣基督的宝血所洒。
1: Setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita telah dikuduskan dan diperciki oleh darah yang mahal dari Tuhan Yesus sendiri.
0: 我们的身体也因着基督的身体连成了一个身体。
1: Dan tubuh kita telah dipersatukan dengan tubuh Kristus.
0: 这就是骨肉之亲，血浓于水。
1: Ini adalah darah daging dan juga darah itu lebih kental dari air.
0: 教会奥古斯丁说的，当你的脚不小心踩到了一根钉子时，你的舌头会不会说那是脚的事，跟我没关系？ 绝对不会。
1: Bapak Gereja Agustinus pernah berkata, pada saat kaki kita secara tidak sengaja menginjak paku, apakah lidah kita akan berkata, tidak apa-apa, itu tidak ada urusannya dengan saya.
0: 舌头呢会立刻大喊，好痛。
1: Tidak mungkin. Lidah pasti akan segera memberikan refleks dengan mengeluarkan suara berteriak, aduh, sakit sekali.
0: 手呢? 会立刻弯下去拔掉那根钉子。
1: Dan tangan kita akan segera bergerak turun untuk mencabut atau mengambil paku yang menancap di telapak kaki kita.
0: 如果今天教会里有一位肢体遇到了患难，其他的肢体怎能冷漠地说这不关我的事呢？
1: Bila pada saat ini ada anggota tubuh Kristus atau jemaat atau saudara seiman kita yang mengalami kesulitan atau musibah, bagaimana mungkin anggota yang lain dapat berkata dengan sikap dingin, itu bukan urusan saya.
0: 保罗又在经文中说要供养在道理上施教的人。
1: Rasul Paulus juga berkata di dalam surat Galatia bahwa kita harus memperhatikan dan menyokong hidup mereka yang mengajarkan firman kepada setiap kita.
0: 在传统的华人大家庭里，长兄和长姐是先出生的。
1: Di dalam tradisi keluarga Tionghoa, kakak laki-laki maupun perempuan yang tertua mereka adalah yang lahir terlebih dahulu.
0: 他们最先领受了父母的宠爱与严格的操练。
1: Dan mereka adalah orang pertama yang menerima kasih sayang ibu dan juga didikan yang keras dari orang tua.
0: 等到弟弟妹妹们出生的时候，长兄长姐就代替父母牺牲自己的时间去照顾年幼的弟弟妹妹。
1: Pada saat adik-adik mereka lahir, maka kakak tertua ini, kakak perempuan maupun laki-laki tertua ini akan merawat adik-adiknya seperti orang tua merawat mereka.
0: 所以我们常说长兄如父，长姐如母。
1: Makanya kita sering mendengar istilah ini, kakak laki-laki seperti ayah dan kakak perempuan tertua seperti ibu.
0: 今天在教会里，那些教导我们的牧者和传道人。
1: Dan pada saat ini di gereja kita bila ada hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta maupun penginjil, mereka adalah kakak-kakak laki-laki dan perempuan bagi setiap jemaat yang ada tempat ini.
0: 他们呢是先被天父所宠爱，在俯下身来将这爱传递给你们的人。
1: Mereka adalah orang-orang yang pertama-tama menikmati kasih karunia dari Allah dan mereka ingin menyalurkan kasih itu dengan rela merendahkan diri untuk menyalurkan kasih itu kepada setiap kita yang hadir di sini.
0: 在这个有母亲的家里，弟弟妹妹理所当然应当加倍的尊重他们。 在生活上感恩供养他们。
1: Maka di dalam gereja yang adalah ibu mereka, jemaat ini sebagai adik-adik dari kakak-kakak, yaitu hamba-hamba Tuhan, selayaknya mereka juga menyokong atau mendukung kehidupan dari kakak-kakak mereka.
0: 保罗呢在第八节警告我们，顺着情欲撒种的必收败坏。 顺着圣灵撒种的必收永生。
1: Rasul Paulus di dalam ayat ke-8 memperingatkan kepada kita, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh.
0: 在这个时代，冷漠的个人主义独善其身，就是情欲表现的一种方式。
1: Di zaman sekarang ini, individualisme yang dingin dan juga sifat hanya mementingkan diri sendiri itu menjadi salah satu wujud dari kedagingan.
0: 走进群体，去爱那个不可爱的弟兄，这就是顺着圣灵撒种。
1: Dan sebaliknya, melangkah masuk ke dalam komunitas jemaat, kita berani atau mau untuk mengasihi saudara seiman yang sulit untuk dikasihi, itulah yang disebut dengan menabur dalam roh.
0: 很多基督徒认为呢，灵修就是一个人关在安静的房间里读经、祷告、找感动。
1: Banyak orang Kristen atau orang-orang percaya menganggap bahwa yang disebut saat teduh itu hanya kita menyendiri, mengurung diri di kamar yang sepi, baca Alkitab sendirian dan kita mencari perasaan terharu di hadapan Tuhan.
0: 弟兄姊妹们，今天的经文要告诉大家。 真正的灵修与成圣，发生在你在这个教会这位母亲的家中，去担当弟兄姊妹重担的那一刻。Tetapi
1: firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini mengajarkan kepada kita bahwa saat teduh dan proses pengudusan yang sesungguhnya justru terjadi pada saat kita mau berada di dalam rumah ibu kita, yaitu di gereja, dan memikul beban saudara-saudara seiman.
0: 同样是圣灵居住的殿和恩典临在的居所。
1: Karena gereja juga adalah bait Roh Kudus dan tempat kehadiran anugerah Allah di tengah jemaatnya。
0: 当我们听说小组里有哪位弟兄陷入了道德的过犯，或者某位姊妹在软弱中跌倒了。
1: Saat kita mendengar atau mengetahui ada saudara, salah satu saudara seiman kita dalam kelompok kecil atau dalam kelompok sel yang jatuh dalam dosa moral,
0: 我们要克制住自己想要论断的口，私下约他喝一杯咖啡。
1: Maka kita harus berusaha untuk menahan diri dan kita bisa mengundang dia, mengajak dia untuk ngopi bareng secara pribadi dan jangan merasa gatal untuk menghakimi orang tersebut.
0: 用极其温柔的心去陪伴他，倾听他流泪的悔改，用基督的爱拉住他。
1: Dan kita menemani dia dengan hati yang lemah lembut, kemudian kita juga bisa mendengarkan akan tangisan ataupengakuan akan pertobatannya dan menarik dia kembali kuat-kuat dengan kasih Kristus.
0: 在坚持天父真理的同时，传递出教会这位母亲的温柔。
1: Dan kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita harus menyalurkan kelemah lembutan gereja sebagai seorang ibu.
0: 我们不要以挑剔和论断的态度对待我们的牧者传道人，也就是我们灵魂的护卫。
1: Kita juga jangan memperlakukan setiap hamba-hamba Tuhan atau gembala yang ada di gereja kita, yang adalah penjaga jiwa kita dengan sikap mencari-cari kesalahan mereka dan kita menghakimi mereka.
0: 而是在每月预算中甘心乐意地献上你的奉献以及各样美好的事物，在生活上、尊严上去感恩和供养这些为你流泪施教的人。
1: Tetapi sebaliknya kita juga bisa memberikan persembahan dan membagikan segala hal yang baik dengan rela hati kepada mereka dan mendukung setiap kebutuhan hidup mereka dan juga di dalam kerohanian mereka sebagai wujud rasa syukur kepada orang-orang yang telah mencucurkan air mata demi mengajar setiap kita.
0: 当我们看到有弟兄的小家庭陷入了经济危机，连孩子的学费都交不出时。
1: Pada saat kita melihat atau mengetahui ada anggota gereja saudara siman kita yang bahkan sudah tidak mampu untuk membayar uang sekolah anak-anaknya。
0: 当我们看到同工因为服事压力太大，情绪近乎崩溃时。
1: Atau pada saat kita melihat bahwa ada rekan sepelayanan kita yang sedang di dalam tekanan pelayanan yang berat, bahkan mereka sudah tidak sanggup lagi.
0: 我们不是冷漠地躲开，而是忍住自己的不耐烦，花时间去倾听他们，捂着心痛的肉体，真正掏出真金白银去帮扶那个落难的弟兄。
1: Maka janganlah kita malah pura-pura tidak tahu atau buang muka dan menghindar, tapi tahan rasa tidak sabar kita. Kita bisa juga meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka akan setiap pergumulan mereka dan merasakan setiap penderitaan mereka.
0: 弟兄姊妹们，灵修就是圣灵借着教会群体这位母亲在日复一日的包容与帮扶中，把我们这些原本冷漠自私的人一点一点养育，雕刻成圣子耶稣基督的模样。
1: Bapak Ibu sekalian, kiranya kita juga melalui kerohanian yang sejati, Roh Kudus akan memakai gereja kita sebagai ibu kita, yaitu komunitas gereja ini, lewat gesekan, lewat kesabaran dan saling tolong menolong dari hari ke hari untuk membentuk kita yang asalnya dingin dan sangat egois ini diukir sedikit demi sedikit sampai kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
0: 唯有当我们对肢体行出真实的爱时，圣灵才会为我们的灵魂作证，我们真的是属于同一个母亲的孩子，我们也会成为保罗在第一节提到的属灵的人。
1: Hanya ketika kita mempraktikkan kasih yang nyata kepada sesama anggota tubuh Kristus, maka Roh Kudus akan bersaksi kepada roh kita bahwa kita benar-benar anak-anak yang lahir dari ibu yang sama.
0: 从今天起, 让我们拒绝冷漠, 认出坐在你身边的骨肉至亲, 一头回到母亲的怀抱, 彼此担当。
1: Mulai hari ini marilah kita menolak sikap dingin dan egois atau mengikisnya, dan sadarilah bahwa orang yang duduk di sebelah kanan kiri kita adalah darah daging kita sendiri. Mari kita kembali ke pelukan kasih sang ibu dan saling menanggung beban.
0: 在最后的祷告前, 我特别感恩, 如果主许可, 下周主日, 我会继续在这里, 和大家分享关于灵修的真理。
1: Sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada pagi menjelang siang hari ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur saya. Jika Tuhan berkenan, maka hari Minggu depan saya akan kembali memberikan pelayanan firman Tuhan tentang kerohanian di tempat ini.
0: 下周呢也是教会极其神圣的圣餐主日, 请大家预备好我们的心, 带着对主宝血的渴慕, 来领受牧师为我们主持的圣餐。
1: Dan minggu depan adalah hari yang khusus, karena hari minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita semua bersungguh-sungguh untuk menyiapkan hati kita, membawa kerinduan dan darah kerinduan akan darah Kristus untuk menerima perjamuan kudus yang akan dilayani oleh pendeta Ponco.
0: 我们在基督的圣餐桌前再见。
1: Sampai jumpa minggu depan di depan meja perjamuan kudus.
0: 我们同心来祷告。
1: Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa.
0: 主耶稣，我们向你悔改。
1: Tuhan Yesus, kami datang bertobat di hadapan-Mu.
0: 我们过去常常只想要你赐的恩典。
1: Pada waktu-waktu yang lalu, kami seringkali cuma mau berkat-Mu.
0: 去拒绝去爱你的身体,
1: tapi kami menolak untuk mengasihi tubuh-Mu.
0: 主啊, 饶恕我们的自私与冷漠。
1: Tuhan, ampunilah keegoisan dan dinginnya hati kami.
0: 今天就求你重新借着你的身体和宝血将我们连接在一起。
1: Hari ini kami memohon, biarlah melalui darah, jadikanlah gereja stadion ini sebagai ibu yang sejati bagi kami.
0: 让我们在这里彼此担当重担,
1: supaya kami bisa saling menanggung beban satu sama lain di tempat ini.
0: 愿圣灵在群体的摩擦与相爱中圣化我们的生命。
1: Kiranya Roh Kudus menguduskan hidup kami melalui setiap pergesekan dan kasih sayang di dalam komunitas ini.
0: 奉主耶稣基督得胜的名求。
1: Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkemenangan kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
2: 请弟兄姐妹起立，我们要同历世历代的众圣徒一样宣告我们的信仰。我们齐声诵读使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生， 在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活， 我信永生，阿们。请坐。华侨基督教会欢迎弟兄姐妹来参加本堂的崇拜会。如果有第一次来的弟兄姐妹，我们也非常欢迎。如果你们还没有，欢迎你们可以盼望你们可以在这里今后来参加我们的崇拜会，一起在基督里成长。 下面我们要预备奉献。今天的奉献经文取自出埃及记第35章第29节。以色列人无论男女，凡甘心乐意献礼物给耶和华的，都将礼物拿来。 做耶和华借摩西所吩咐的一切功。让我们为神在我们生命里的赐福与保守来进行奉献。

Baik, sahabat Ikhtus, dengan terdengarnya nada musik ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara yang sudah kami siarkan untuk sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Baik, sahabat Ikhtus, mari kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa untuk penyertaan pimpinan Tuhan dalam siaran sepanjang hari ini. Biarlah seluruh rangkaian acara yang sudah kami siarkan melalui program Mata Acara benar-benar boleh memberkati seluruh sahabat Ikhtus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyerahkan untuk siaran esok pagi Senin 29 Juni 2026 kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai biarlah Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh penyiar yang akan terlibat dalam siaran esok pagi. Tuhan, kau memberkati, kau siapkan secara khusus. Demikian juga hamba-hambamu yang akan engkau utus dalam menyampaikan kebenaran.

firman-Mu, Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru. Kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan hamba-hamba Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, terima kasih. Kami doakan juga untuk para pengiklan, seluruh narasumber yang ada. Biarlah Tuhan juga siapkan secara khusus, biarlah kehadiran mereka melalui 965 FM sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar dan sahabat kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja-gereja yang sampai hari ini masih terus memberkati pelayanan Radio Ictus. Mari Tuhan, Kau berkati setiap gereja-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Nya yang ada, juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, kami percaya yang Kau pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam siaran sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah untuk sementara waktu, kami pun berdoa untuk Indonesia, bangsa yang kami cintai, di mana kami boleh tinggal. Biarlah Indonesia tetap dalam lawatan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dan kami berdoa untuk situasi kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Tuhan, kami mau percayakan sepenuhnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau lawat negeri ini, Kau ampuni dosa-dosa para pemimpin bangsa kami juga. Bangsa ini Tuhan, Kau yang akan memulihkan. Kami berdoa biarlah setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar merupakan keputusan yang baik semuanya untuk kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bangsa ini. Terima kasih sebab itu Bapa, Engkau taruh hikmat marifat-Mu pada setiap pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Sobatik terus kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Ini adalah Station of Salvation 95 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas dalam Pan nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan sua kembali esok pagi Senin 29 Juni 2026 pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Sahabat Iktus, piala damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Itus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Itus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 14 ayat pertama sampai 32. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, "Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tenteram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu," katanya. "Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, 'Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, 'Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau,' katanya. 'Inikah dia yang telah membuat kami gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah?'

engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangka yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Didirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas baunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular buludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tenteram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion. Dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umat-Nya mendapat perlindungan.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Kabar baik menyapa sahabat semuanya untuk hari ini. Senang sekali. Biarkanlah kita merasakan kehangatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kesempatan dan kemungkinan. Ya, selamat berkarya, selamat memasuki hari yang baru. Setelah kita boleh beristirahat kembali lagi, kita bisa menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Oke, selamat pagi. Yuk kita rayakan pagi hari ini dengan puji-pujian yang akan saya putarkan menemani sahabat semuanya.

Ya, pagi ini adalah saat yang tepat untuk memulai karya kita bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kita. Mari sahabat sekalian bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk meniti hari ini. Jangan biarkan ya hari ini dengan sia-sia, jadikanlah setiap detik berharga. Pagi yang penuh dengan harapan dan kegembiraan untuk kita taklukkan. Selamat pagi dalam kabar baik.

kutemukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

Mari saudara kita beri tepuk tangan bagi Yesus yang lebih meriah lagi.

Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Iktus dimanapun saudara berada. Bersama saya Pendeta Timotius Setiawan dari GKI Beringin mau berbagi firman Tuhan untuk kita semua. Pada hari ini kita mau merenungkan satu tema, tetap teguh di dunia yang rapuh. Mungkin hari ini saudara-saudara ya ada yang hidup dalam kondisi yang baik, tapi saya yakin juga ada yang dalam kondisi kurang baik, ada yang dalam masalah. Tapi walaupun dan juga dalam kondisi yang berbeda, kita semua kita meyakini bahwa Tuhan yang sama memberikan kita nafas, kekuatan dan kesempatan yang baru untuk memulai hari. Mari kita juga tetap terus percaya bahwa Tuhan tetap ada, Tuhan setia, Tuhan tetap memegang hidup kita. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih karena sampai saat ini Engkau terus memelihara kami. Tuhan, kami datang pagi ini dengan berbagai keadaan. Ada yang datang dengan hati yang tenang, tetapi ada juga yang datang dengan hati yang lelah. Ada yang bersyukur, tetapi ada juga yang sedang menanggung beban. Ada yang sehat, tetapi ada juga yang sedang berjuang dalam sakit penyakit. Ada yang kelihatannya kuat di luar, tetapi sungguhnya sedang rapuh di dalam. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami membutuhkan firman-Mu. Kami tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk tubuh kami, tetapi juga kekuatan untuk hati kami. Kami tidak hanya membutuhkan semangat untuk menjalani hari, tetapi juga pengharapan yang berasal dari-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengar suara-Mu, tenangkan pikiran kami, lembutkan hati kami. Biarlah firman-Mu pagi ini meneguhkan yang lemah, menghibur yang letih, menyadarkan yang mulai goyah, dan menguatkan kami untuk tetap berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.

sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan, bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada penggantian dari apa yang terguncangkan, yaitu apa yang dijadikan supaya apa yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demikianlah sabda Tuhan, berbagilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya serta dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kita jujur, saudara dan saya, kita ini sedang hidup di dunia yang rapuh. Kelihatannya besar, kelihatannya kuat, kelihatannya berjalan seperti biasa, tetapi kenyataannya dunia ini sangat mudah tergoncang. Beberapa tahun lalu kita belajar itu dari pandemi. Kita melihat betapa cepat keadaan bisa berubah. Orang yang hari ini sehat, besok bisa sakit. Orang yang hari ini tenang, besok bisa cemas. Ekonomi bisa goyah, kesehatan bisa menurun, relasi bisa retak, rencana bisa gagal, dan hidup yang kelihatannya stabil ternyata bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, mari kita belajar untuk tetap teguh di dalam dunia yang benar-benar rapuh. Pertanyaannya untuk kita renungkan sama-sama, bagaimana caranya kita tetap teguh ketika dunia di sekitar kita gampang goyah? Bagaimana kita tetap berdiri ketika hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan? Mari kita renungkan bersama. Ada tiga hal. Yang pertama, dunia yang rapuh sering membuat hati kita goyah. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Ibrani 12 berbicara tentang goncangan. Artinya, Alkitab sendiri jujur kepada kita. Hidup ini memang bisa diguncang. Jadi, menjadi orang percaya bukan berarti hidup kita bebas dari goncangan. Bukan berarti setelah ikut Tuhan, semuanya otomatis mulus. Bukan berarti tidak ada sakit penyakit, tidak ada kehilangan, tidak ada air mata, tidak ada kepastian. Kadang justru yang membuat hati kita lelah adalah karena kita terlalu berharap dunia ini stabil. Kita ingin semuanya aman, kita ingin semuanya terkendali, kita ingin hidup ini pasti. Tetapi dunia ini memang bukan tempat yang benar-benar kokoh. Dan itu sebabnya hati manusia gampang goyah. Ada orang yang goyah karena berita yang terus-menerus menekan. Ada yang goyah karena memikirkan anak-anaknya. Ada yang goyah karena kesehatan yang menurun. Ada yang goyah karena keuangan rumah tangga. Ada yang goyah karena relasi yang sedang tidak baik. Ada yang goyah karena merasa hidupnya tidak seperti dulu lagi. Mungkin ada juga yang pagi ini sedang merasa seperti itu. Kelihatannya biasa saja dari luar, tetapi di dalam hati ada gelisah, ada takut, ada pertanyaan. Tuhan, kenapa hidup jadi seperti ini? Tuhan, sampai kapan? Tuhan, apakah aku sanggup? Kalau itu yang saudara rasakan, firman Tuhan pagi ini penting sekali. Karena firman Tuhan tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa hidup bisa diguncang. Tetapi firman Tuhan juga tidak berhenti pada guncangan itu. Ini poin yang kedua. Guncangan hidup tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Ini hal yang penting. Seringkali ketika hidup terguncang kita langsung berpikir, Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli, Tuhan meninggalkan saya. Padahal belum tentu demikian. Ibrani 12 justru memperlihatkan bahwa di tengah goncangan Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak kehilangan kendali, Tuhan tidak panik, Tuhan tidak bingung melihat hidup kita. Kadang kita yang bingung, kadang kita yang takut.
Kadang kita yang tidak tahu harus bagaimana, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan arah. Bahkan seringkali goncangan justru membuka sesuatu yang selama ini tidak kelihatan. Saat hidup nyaman, kita mudah merasa kuat. Saat keadaan baik-baik saja, kita mudah merasa semua aman. Saat semuanya berjalan lancar, kita mudah merasa kita bisa mengandalkan diri sendiri. Tetapi begitu ada goncangan, baru kelihatan sebenarnya kita berdiri di atas apa. Baru kelihatan apa yang sungguh ada di dalam hati kita. Baru kelihatan seberapa banyak kita sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi, goncangan hidup tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang justru disitulah Tuhan sedang menyingkapkan isi hati kita. Kadang disitulah Tuhan sedang membersihkan sandaran-sandaran palsu kita. Kadang disitulah Tuhan sedang mengajar kita untuk kembali berpegang kepadanya. Mungkin selama ini kita terlalu bersandar pada kesehatan, lalu kesehatan terguncang. Mungkin selama ini kita terlalu bersandar pada kestabilan ekonomi, lalu ekonomi terguncang. Mungkin selama ini kita terlalu bersandar pada manusia, lalu relasi terguncang. Bukan berarti semua goncangan mudah diterima. Tidak, tetap sakit, tetap berat, tetap membuat kita menangis. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, goncangan hidup tidak otomatis berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi justru di dalam goncangan itu Tuhan sedang memulihkan iman kita dan memurnikannya dan membawa kita kembali kepada Dia. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting, Tuhan sanggup meneguhkan orang yang berharap kepadanya. Bagian yang indah ini adalah di ayat yang ke-28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Di tengah dunia yang serba goyah ini, orang percaya punya satu pegangan yang tidak ikut goyah, yaitu Tuhan sendiri dan kerajaannya. Dunia bisa berubah, tubuh bisa melemah, situasi bisa berganti, orang-orang bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak berubah. Itu sebabnya kita bisa tetap teguh, bukan karena kita hebat, bukan karena iman kita selalu besar, bukan karena kita selalu kuat, tetapi karena Tuhan yang memegang kita tidak pernah goyah. Saudara, kadang kita salah paham tentang keteguhan. Kita mengira orang yang teguh itu adalah orang yang tidak pernah sedih, tidak pernah menangis, tidak pernah takut. Bukan, orang yang teguh bukan orang yang tidak pernah gemetar. Orang yang teguh adalah orang yang walaupun sempat gemetar, tetap datang kepada Tuhan. Walaupun sempat lemah, tetap bersandar kepada Tuhan. Walaupun sempat bingung, tetap tidak melepaskan Tuhan. Teguh bukan berarti keras. Teguh berarti tetap berpegang. Mungkin pagi ini ada yang merasa dirinya tidak kuat. Tidak apa-apa. Firman Tuhan tidak berkata bahwa kita harus kuat dengan kekuatan sendiri. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita belajar berharap kepadanya. Justru saat kita sadar bahwa kita rapuh, kita sedang berada di tempat yang baik untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung meninggalkan badai. Kadang Tuhan juga tidak langsung menghilangkan badai. Tetapi Tuhan memberikan hati yang dikuatkan. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan. Tetapi Tuhan menopang langkah kita hari demi hari. Kadang Tuhan tidak langsung memberi jawaban atas semua pertanyaan kita. Tetapi Tuhan memberi damai untuk terus berjalan. Itulah keteguhan hati. Bukan keteguhan yang lahir dari kemampuan diri, tetapi keteguhan yang lahir dari hidup yang dipegang Tuhan. Karena itu, jangan lepaskan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau dunia ini rapuh, lalu kita berpegang pada apa? Jangan berpegang pada keadaan, karena keadaan berubah. Jangan berpegang hanya pada perasaan, karena perasaan naik turun. Jangan berpegang hanya pada manusia, karena manusia terbatas. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita, berpeganglah pada Tuhan yang tidak tergoncangkan. Datanglah kepadanya
bersandarlah kepadanya, peliharalah hubungan dengannya. Maka Ibrani 12 ayat 28 berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Artinya, respon orang percaya di tengah dunia yang rapuh bukan hanya panik, bukan hanya mengeluh, tetapi kembali kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap mendengar firman, tetap menyembah, tetap percaya, tetap datang kepada Tuhan bahkan ketika hati kita sedang lelah. Mungkin hari ini saudara tidak punya semua jawaban, tidak apa-apa, tetapi jangan pernah lepaskan Tuhan. Mungkin hari ini keadaan belum berubah, tidak apa-apa, tetapi jangan pernah lepaskan Tuhan. Mungkin hari ini hidup masih terasa berat, tidak apa-apa, jangan pernah lepaskan Tuhan. Karena di dunia yang rapuh ini, hanya Tuhan yang sungguh kokoh, dan orang yang hidupnya melekat pada Tuhan akan ditolong untuk tetap berdiri. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua, bukan hanya untuk menjalani pagi ini, tetapi juga untuk melangkah sepanjang hari dengan hati yang lebih teguh dan berpegang penuh kepada Tuhan.

yang setia, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa meskipun dunia ini rapuh, Engkau tetap kokoh dan tidak berubah. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali hati kami mudah goyah, kami mudah takut, kami mudah cemas, kami mudah lelah. Kadang kami merasa kuat di luar, tetapi sesungguhnya rapuh di dalam. Kadang kami tersenyum di depan orang lain, tetapi diam-diam hati kami penuh beban. Pagi ini kami datang kepada-Mu, teguhkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami. Ajarlah kami untuk tidak bersandar pada kekuatan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh berharap kepada-Mu. Bagi para sahabat Iktus yang pagi ini sedang bergumul dengan kesehatan, kami mohon jamahan dan kekuatan dari-Mu. Bagi mereka yang sedang memiliki persoalan ekonomi keluarga, pekerjaan, usaha, dan kebutuhan hidup sehari-hari, bukalah jalan dan berilah hikmat. Bagi mereka yang sedang menghadapi relasi yang sulit dengan orang lain, berikan kesabaran, kelembutan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Bagi mereka yang sedang merasa sepi, kecewa, kehilangan, atau bahkan putus harapan, peluklah hati mereka dengan kasih-Mu. Tuhan, tolong supaya kami di tengah dunia yang rapuh ini tidak kehilangan pegangan. Tolong kami untuk tetap berdoa, tolong kami untuk tetap percaya, tolong kami untuk tetap datang kepada-Mu, dan tolong kami untuk tetap teguh, bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau yang menopang kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertai setiap kami yang sedang bekerja, yang berkendara, yang belajar, yang melayani, yang berada di rumah, dan yang sedang menjalani berbagai pergumulan hidup. Biarlah damai sejahtera-Mu memimpin langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi, bertemu lagi pagi hari ini. Mari sahabat sekalian, saya sapa untuk menyambut hari yang baru. Selamat pagi, bertemu lagi pagi hari ini di Happy Birthday. Ya, untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Hari yang penuh momen untuk selalu bersyukur, selalu menaruh harapan kepada Tuhan agar sepanjang hari penuh dengan penyertaannya. Nah, hari ini kembali lagi hari Senin 29 Juni 2026, kembali saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Baik, kita akan nikmati dulu suasana pagi hari ini dengan puji-pujian yang saya putarkan di 96.5.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
3: Ya, sahabat Iktus, pagi-pagi saatnya saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Hari baru, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk lebih dekat kepadanya ya. Dan cahaya mentari mengingatkan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Seperti pagi hari ini, sahabat-sahabat merayakan hari ulang tahunnya ya. Selamat ulang tahun, kiranya setiap tahun yang sahabat lewati diisi dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus ya. Ya, saya sapa untuk yang pertama ada Bapak David Rudiantyo di Jalan Karangwulan Barat. Ya, selamat pagi, selamat ulang tahun. Bapak Joni Samuel di Jalan Bima diucapkan juga selamat ulang tahun hari ini ya. Halo-halo Ibu Desi Rianti di Desa Ngelowetan, Mijen Demak. Oke, halo-halo Kota Demak, senang sekali saya bisa menyapa meluncur sampai ke Demak ya, meskipun hanya lewat udara. Selamat ulang tahun. Sahabat, hari ini memulai babak baru dalam kehidupannya ya. Kiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat ya. Tuhan memberkati selalu untuk Bapak David Rudianto, juga Bapak Joni Samuel, Ibu Desi Rianti diucapkan selamat memasuki usia yang baru. Yuk, kita nikmati kembali sapaan pagi hari ini, tentunya memberikan semangat yang baru, sapaan yang baru untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun yang belum disapa namanya. Selamat ulang tahun ya, dan belum tercatat nih. Oke, kalau mau dikirimi sapaan bisa WhatsApp ya, nama dan tanggal ulang tahunnya tanggal berapa. Yuk, bersama-sama dari

0: Yul, Yul,
1: ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

0: makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Baik, sahabat sekalian, kembali lagi sudah kita nikmati pujian untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya ya. Baik, diucapkan juga selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Tuhan Yesus selalu bersama sahabat kemanapun sahabat berada. Ketika kehidupan sahabat memberi badai menakutkan, nah, jangan pernah lupa berpegang pada Tuhan dan firman Tuhan yang Tuhan turunkan ya. Selamat ulang tahun ada Bapak Andreas Susanto di Damar Timur Dalam. Halo-halo, selamat pagi Bapak. Lagi dengar itu sih kan. Ada Ibu Nini Setiawan di Tambak Mas, diucapkan juga Bapak Sudaryanto di Kridonggo Dalam, diucapkan selamat ulang tahun, selamat masuki usia yang baru. Nah, hari ini, pagi hari ini Bapak dan Ibu nih ada sapaan juga dari sahabat Iktus ya, diucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, selamat membagikan kebaikan kepada kita-kita yang muda. Wah, oke. Ya, kembali lagi pujian yang sudah saya siapkan untuk menyapa sahabat-sahabat pagi hari ini di Happy Birthday. Selamat menikmati.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

terus yang tergabung dalam Facebooknya itu banyak banget nih ya. Pokoknya diucapkan selamat ulang tahun, bertambah bijaksana, dewasa, tentunya semakin dekat dengan Tuhan ya. Tuhan Yesus tentunya, selamat ulang tahun untuk saudari Trivena Dian Rita di Sanggung, juga Ibu Indra di Tanah Mas. Untuk Pendeta Yusuf Gunawan di Hiriraya diucapkan selamat ulang tahun. Ada Ibu Suryani di Gebang Anom, halo selamat pagi, selamat ulang tahun, selamat memasuki usia baru, Tuhan mengasihi sahabat. Dan doa semua impian sahabat menjadi nyata dalam usia yang baru ini. Diucapkan selamat ulang tahun untuk saudari Trivena, Ibu Indra, untuk Pendeta Yusuf Gunawan, dan juga Ibu Suryani. Selamat memasuki usia yang baru. Ada salam-salam spesial juga loh dari sahabat itu untuk sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Nah, pujian manis ini menghantarkan sahabat semuanya untuk masuk ke usia yang baru, terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi ya. Selamat memasuki usia yang baru. Ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bersuka cita, tentunya juga untuk berbuat baik ya. Bersyukur, hidup itu adalah hadiah yang sangat berharga. Yuk, masih bersama di 96.5 FM untuk sahabat Anda. Happy birthday!

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Islam Masih Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Islam Masih Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Islam Masih Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Nah, bersyukur di pagi hari ini karena hidup itu adalah hadiah yang berharga ya. Mari sahabat sekalian, jadikan pagi ini di usia yang baru untuk menabur kebaikan. Tuhan selalu menyertai sahabat, bahkan sejak embun pagi itu menyentuh bumi ya. Halo, selamat pagi untuk Bapak Insinyur Rudi Indra Sakti di Jalan Maluku. Selamat pagi untuk Bapak Erastus Sujarwo di Semarang. Juga sahabat Sri Draniswari di PWDC, juga sahabat Sarah Pinky Sabrina Hayuning Tias di PWDC juga ya. Pagi-pagi di rumah maupun di tempat tugas, sapaan ulang tahun meluncur ke ruang sahabat ya. Mesti juga ada ucapan selamat ulang tahun yang pagi hari ini sudah sampai lewat WhatsApp-nya sahabat itu ya. Oke, diucapkan selamat masuk usia yang baru. Dan pagi hari ini sahabat-sahabat semuanya dan kita semuanya diajarkan bahwa setiap kegelapan itu pasti berlalu, begitu pula dengan masalah. Dan semoga apa yang menjadi kerinduan, impian sahabat menjadi nyata di hari ini, hari ulang tahun sahabat ya. Baik sahabat sekalian, diucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Insinyur Rudi Indra Sakti, Bapak Erastus Sujarwo, sahabat Sri Draniswari, dan juga sahabat Sarah Pinky. Nah, akhirnya sampai di sini ya untuk menyapa sahabat-sahabat pagi hari ini. Untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 29 Juni 2026. Ada yang mau disapa? Ayo gabung ya. Bisa WhatsApp di 081-745-0596. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat semuanya. Jangan lupa dukung itu untuk antena yang baru segera terpasang. Terima kasih untuk sahabat itu yang sudah mendukungnya segera terpasang dengan antena yang permanen ya. Mari sahabat sekalian yang belum bisa dengar itu ya, bisa lo lewat aplikasi Play Store di handphone sahabat itu, bisa juga lewat Iktus FM streaming ya. Baik, terima kasih untuk sahabat semuanya pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat itu, judul wisdom saat ini adalah rambut. Rambut sahabat ternyata bisa menghancurkan perkawinan. Pada tahun 1978, sepasang pengantin baru di kota Rosenberg, Spanyol, terpaksa dia bercerai karena pihak wanitanya menemukan bahwa suaminya itu ternyata gundul. Kejadian itu terjadi di kota Innsbruck, ya, di Spanyol. Selama mereka masih pacaran, Maria, nama wanita itu, tidak tahu bahwa kekasihnya itu ternyata memakai wig. Tetapi ketika mereka tinggal serumah, Maria betul-betul kaget karena ternyata suaminya itu gundul. Maria kecewa sekali dan akhirnya minta cerai dengan alasan suaminya itu memberi keterangan palsu. Kedengarannya lucu bukan? Dan mungkin Anda bisa tertawa. Tampaknya cinta Maria hanya terletak pada rambut, sebab telah nyata ketika diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai rambut, ia minta cerai. Sahabat, kiranya perilaku Maria itu boleh mengingatkan diri Anda dan saya. Apakah Anda mengasihi kekasih Anda karena dia memiliki wajah yang menarik, ataukah karena dia mempunyai gelar, atau karena dia mempunyai harta? Kalau cinta Anda hanya